0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga 150 ribu.

0: Rupiah. Dapatkan di Radio Susia FM Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur Pasar Senter Rappang Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dia permasalahin tuh chat-chat gue yang bahkan sebelum gue kenal sama dia gitu. Adu mulut gue, ada satu momen menurut gue dia udah kelewat batas. Dia tuh ngatain gue sampai kayak cewek murahan lo, apa kayak perk lo gitu-gitu. Terus gue ditampar tuh kayak pipi kanan, pipi kiri, bolak-balik. Udah kayak di film gitu. Ada suara nying gitu di kepala gue. Gue jalan udah sempoyongan tuh. Gue lari ke depan, kan rumah dikunciin kan. Dan gue gak bisa cabut tuh, karena gak ada kuncinya, kunci depannya. Gue lari ke belakang.

gue ambil tuh tangga portable, gue manjat genteng. Udah setengah tuh badan gue naik ke genteng, dia tarik, terus gue jatuh kan. Jadi dari tanah gue diseret masuk ke dalam, terus gue lari lagi, terus gue lari, gue minum waktu. Terus gue kayak tiap hari gue hidup, ya gue nggak tahu poinnya apa gitu. Kapan ya ini selesai gitu.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN,

daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus ProHaj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya. Jangan

0: Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Selamat berjumpa kembali hari ini. Semoga kabar semuanya baik-baik saja selalu. Bersama saya Uji Radiman hingga pukul 12. Saya buka layanan teleponnya di 081-14-13-10-66. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bang Uji.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bunda Mariam, lagu apa hari ini Bunda?
1: Lagu mau makan nasi padang.
0: Oh, sarapan nasi padang.
1: Nasi padang.
0: Oke, oke. Untuk siapa lagunya?
1: Iya, untuk penduduk di Cakrawala Timur, keluarga sehat selalu di sana.
0: Amin, amin.
1: Binar di Bintang kita sehat. Penanang ada di Pak Lura rumahnya, bagi-bagi NBG.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Siapa nanti? Cucuku Irwan angkatan laut Surabaya, saya juga dari sana.
0: Iya.
1: Rocky Maruf, saya juga dari sana.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Papa Pio.
1: Ajeda, Ajeda di Rajang, Sleman.

0: Iya.
1: Papatio.
0: Haji Mardianto
1: juga. Haji
0: Mardianto. Siapa lagi?
1: Yang di Duri, Pak Duri.
0: Anto, ya.
1: Mawati.
0: Leman. Ira.
1: Ira.
0: Semuanya.
1: Okay. Bang Ujir.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Bang Ujir dan keluarga sehat selalu.
0: Amin, amin. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Mariam, ya siapa lagi nih? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam Leman, ya lagu apa Leman?
2: Ya. Lagu pura-pura.
0: Jangan pura-pura, oke. Untuk siapa lagunya nih?
2: Ada baru lewat tadi ada Bunda Mariam. Ini ada juga ayat. Lagi ada Ajeda,
0: ya.
2: Ada juga Anto Duri, ya, siapa lagi Anto,
0: ya,
2: Bunda Ane di Bumat,
0: ya,
2: Alfred, ada juga siapa lagi,
0: Aldi Bro,
2: ada juga siapa lagi, ada Sutra, Bang. Apalagi ya.
0: Semuanya.
2: Semuanya mau tampak itu kali.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Silakan Bunda Haja Eda. Oke, silakan untuk siapa lagunya?
3: Ya, Leman, Bobby, Yusuf dan Mawati, serta Pemwati, Polman, Adi Permadianto, Dikompes Kodim, Natri, yang mungkin dalam perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
3: Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amayan juga di Sopeng, Amal di Jerman, Ira, Nurlia dan Lisda di Ira, Nurlia dan Magetnya, Bilal,
0: Bilal Asma
3: dan Ruben di Wajo, Sultan di Baru, Amal di Jerman, Mengilal lagi. Di Baru, Benny di Kemalangan, Rais di Rapang, Gibran dan Aco di Pulman.
0: Oke.
3: Okay. Anaknya di Rotterdam. Ya untuk apa? Ada di sudah, Aldi Bro sudah.
0: Iya, semuanya lah.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya buat dulu anak dah Amrullah yang dulu anak dah Amrullah yang bertugas di Kapolsek Lembang. Mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Iya.
3: Sudir. Ya. Selama bertugas semoga sehat selalu berbahagia dan selanjutnya.
0: Iya.
3: Dan mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ira. Silakan Ira. Lagu apa Ira?
4: Lagunya Tom Hijau Pisah.
0: Apa itu?
4: Teman dan Bibir.
0: Teman dan Bibir. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
4: Gambar dua tadi ada Diego, Bunda Maria, ada Papa Wati, Mama Wati, Domelana, ada Bobby, CMS, Jan Suduri, ada Patna, ada Bilal, ada Kaida. Tapi ada boncengan tuh Bang Ujir.
0: Siapa itu? Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
5: Dengan Elek di Paring.
0: Ya?
5: Elek di Pare.
0: Di Pare siapa namanya?

0: Ilyas, Ilyas. Oh iya. Yeah. Bang Ilyas, mau lagu apa nih Bang Ilyas? Lagu apa?
1: Roma Irama.
0: Ya, judulnya?
1: Sempurna.
0: Sempurna. Oke. Okay. Yeah. Untuk siapa lagunya?
1: Ini dulu buat apa waktu cuma Mawati. Hmm. Terus ada Melana, ada juga Gila loh, ada Fatma.
0: Ya.
1: Ira. Terus ada Gito.
0: Uh-huh.
1: Semuanya
0: Ilyas, oke, okay. Yeah. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, struk dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Bestie.

0: Sejati, 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Ya, kembali lagi kita di formasi salam lewat lagu. Terima kasih tadi untuk Bunda Mariam, terima kasih untuk Leman. Ada Haja Eda juga, lagunya sudah saya berikan tadi, Senyum dan Hati. Sekarang giliran Ira di Majene dan Ilyas di Pare-Pare. Mau dengar lagunya apa? Teman dan Bibir. Dan Ilyas tadi minta lagunya Masya Allah Sempurna. Oke, siapa lagi di 081-14-13-10-66? Kalau gak ada sekarang ya, ini ada yang masuk, siapa gerangan? Halo. Halo.
4: Assalamualaikum Pak Bocil.
3: Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih Pak? Lagi di Polewali, Bang Aco ya.
4: Ini namanya
3: Molana. Molana apa Aco nih? Molana.
4: Ini Molana.
3: Oh iya, oke. Okay. Bang Molana, lagu apa nih?
4: Ya, lagunya. Setangkai bunga padi.
3: Setangkai bunga padi. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
4: Ada Petawati, Mama Wati.
3: Iya. Yeah.
4: Ada Tila, ada Fatma, ada Bumi, Konde, yang ada Kemet, yang ada Boti, ada Tengah Jino. Ya, sebenarnya ini sangat, karena saya tadi tahan juga kan, kenapa sana santri di Pare ini.
3: Ya.
4: Dia ada juga lihat.
3: Ini lagu Molana. Molana lagunya nggak ada nih. Kalau Pesta Panen ada.
4: Ya itu mau.
3: Pesta Panen ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay, terima kasih. Terima kasih Maulana di Polman. Siapa lagi? 081-14-13-10-66. Ya. Silakan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bang Aco. Ya, lagu apa Bang Aco?
5: Lagu apa ya? Kehilangan.
3: Kehilangan, kehilangan aja gitu ya. Oke. Okay.
5: Iya, iya.
3: Enggak ada tongkatnya.
5: Tongkat.
3: Kehilangan aja ya, Romai Rama. Oke, okay. Untuk siapa lagunya?
5: Enggak ada versi perempuan.
3: Kehilangan nggak ada kayaknya nih. Ya, iya.
5: Ya, ya, dua.
3: Ya.
5: Ada Maulana berdua tadi. Ada juga Bunda Rudia di sana di Permai.
3: Ya.
5: Ada Bapak Wati, Mama Wati. Ada Bobby. Ada Bilal. Ada Fatma. Siapa ya? Ya, untuk semuanya lah, tanpa terkecuali
3: semuanya. Oke.
5: Okay.
3: Amin ya.
5: Terima
3: kasih.
5: Ya.
3: Ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Molana dan Nacok di form. Papa Piu gimana kabar? Ya, kita dengar sekarang nih lagunya Ira di Majene.

0: This is a story about wishes.
1: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
2: Air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih sayang?
2: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
2: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
0: Mendengarkan radio bisa bikin pintar.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
7: akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini, tidak ada

0: baik kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
1: Kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
2: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Inilah program Swissia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda di kesempatan hari ini di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Ya, seperti Swissia, seperti biasa, sebelum kita bersama di program Swissia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda di hari ini, di antaranya. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang tinjau sekolah SDN 300 di Desa Rajang, Kecamatan Lembang yang terdampak bencana kebakaran. Dua pemotor tewas tabrakan di Pinrang dan satu anggota Satpol PP. Pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat peran petani dalam pengelolaan jaringan irigasi. Dan Pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT Pos Indonesia jalin kerjasama tingkatkan pelayanan publik, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Swissia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Swissia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama PT Pos Indonesia resmi membangun kerjasama melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Pinrang, Irwan Hamid, dan Kepala Kantor Pos Cabang Parepare, Ikade Krisna Putra di ruang kerja Bupati Pinrang pada Selasa kemarin. Kerjasama ini diarahkan pada pemanfaatan layanan jasa dan fasilitas PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pinrang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pinrang memperluas sinergi dengan pihak eksternal dalam menghadirkan layanan yang lebih mudah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bupati Pinrang mengatakan bahwa keberadaan PT Pos Indonesia dengan jaringan layanan yang telah tersedia dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah, khususnya dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dengan pihak eksternal merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah, terlebih ketika fasilitas dan sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu,

Bupati Irwan berharap kesepakatan ini tidak berhenti pada penandatanganan kerjasama, tetapi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan layanan yang memberikan kemudahan, efektivitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang Irwan Hamid didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andik Sri Widyati Irwan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-81 tahun 2026 yang digelar di Markas Komando Distrik Militer atau Kodim 1404 Pinrang pada Senin 5 Oktober lalu. Peringatan HUT TNI ke-81 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan di Kabupaten Pinrang. Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan Dandim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti, selaku Inspektur Upacara, disampaikan bahwa pada usia ke-81, TNI terus berupaya mewujudkan visi prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menegaskan pentingnya keterlibatan dan kebersamaan TNI dengan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta mendukung kemajuan bangsa. Bagi pemerintah Kabupaten Pinrang, keberadaan TNI tidak hanya memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut memberikan kontribusi dalam berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sinergi tersebut dapat terlihat dalam berbagai program pembangunan, penanganan kebencanaan, ketahanan pangan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Usai mengikuti upacara, Bupati Pinrang Irwan Hamid menyampaikan ucapan selamat HUT TNI ke-81. Ia pun berharap hubungan dan koordinasi yang selama ini terbangun antara pemerintah Kabupaten Pinrang dan jajaran TNI dapat terus ditingkatkan. Ia pun menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, unsur Forkopimda, dan masyarakat merupakan modal penting dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Dengan sinergi yang terus diperkuat, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat ditangani secara bersama-sama, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga memberikan dampak terhadap keamanan, kenyamanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memastikan keberlanjutan proses pembelajaran bagi siswa yang terdampak bencana kebakaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Andi Maca didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Rustan meninjau langsung UPT SDN 300 Pinrang di Desa Rajang, Kecamatan Lembang yang terdampak bencana kebakaran beberapa waktu lalu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus membangun koordinasi terkait langkah cepat yang perlu dilakukan dalam proses pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak. Penanganan pasca kebakaran perlu dilakukan secara cepat dan tepat agar tidak mengganggu proses belajar mengajar serta memastikan para siswa tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan perangkat terkait untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sekolah sehingga siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan dengan aman, nyaman, dan optimal. Dua orang tewas usai motor yang dikendarai terlibat tabrakan di Jalan Poros Pinrang Parepare, Kabupaten Pinrang. Satu korban bernama Kaharudin, 51 tahun, merupakan anggota Satpol PP Kota Parepare. Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Agus Nawan mengatakan bahwa kecelakaan maut itu terjadi di Kampung Lapa-Lapae, Kelurahan Telumpanua, Kecamatan Supa, Pinrang. Dan motor yang dikendarai Kaharudin bertabrakan dengan motor milik Oktavianus. Kaharudin bergerak dari arah Pinrang ke Kota Parepare, sementara Oktavianus yang mengendarai

motor Honda bergerak dari arah sebaliknya. Tabrakan antara kedua kendaraan motor tidak dapat dihindari. Kaharudin mengalami luka serius hingga dinyatakan meninggal di TKP. Sementara Octavianus tewas saat hendak dibawa ke Puskesmas Supa. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDABK terus mendorong keterlibatan petani dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan pelatihan kelembagaan pengelolaan irigasi bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembentukan dan pemberdayaan P3A dan GP3A ini menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola, memanfaatkan sekaligus menjaga jaringan irigasi yang menjadi salah satu penunjang utama produktivitas pertanian. Kepala Dinas SDABK Kabupaten Pinrang Bahrumsa mengungkapkan keberadaan P3A dan GP3A memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan air irigasi dapat dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. Petani tidak hanya menjadi penerima manfaat dari keberadaan jaringan irigasi, tetapi juga perlu memiliki kemampuan dan kelembagaan yang kuat untuk turut menjaga serta memelihara jaringan tersebut agar dapat berfungsi secara optimal. Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A menjadi semakin penting di tengah kondisi kemarau panjang yang turut mempengaruhi ketersediaan dan distribusi air irigasi. Kondisi tersebut membutuhkan pengelolaan air yang lebih terkoordinasi agar pemanfaatnya dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap pemberdayaan P3A dan GP3A ini tidak terhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bersama di kalangan petani untuk menjaga sumber daya air sebagai bagian penting dari keberlanjutan sektor pertanian. Langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu membantu petani memperoleh manfaat air irigasi secara lebih optimal, menjaga produktivitas lahan, serta mendukung keberlangsungan usaha pertanian masyarakat Kabupaten Pinrang, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi musim dan keterbatasan sumber daya air. Bahwa pangkalan LPG 3 kg di Pinrang kena SP2, alokasi pasokan dipangkas 50%. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang menjatuhkan sanksi kepada salah satu pangkalan LPG 3 kg di Kecamatan Tiroang. Pangkalan tersebut mendapat surat peringatan kedua atau SP2 setelah tim gabungan menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Selain SP2, pemerintah daerah merekomendasikan pengurangan alokasi pasokan pangkalan sebesar 50% selama 3 bulan. Kebijakan ini diambil setelah Satgas Terpadu Migas TPID Pinrang bersama dengan Forkopimca Tiroang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pangkalan tersebut. Dari pemeriksaan, tim menemukan stok LPG yang belum disalurkan kepada masyarakat serta ketidaksesuaian administrasi. Tim juga menemukan adanya ketidaksesuaian dalam mekanisme distribusi LPG bersubsidi di pangkalan tersebut. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pinrang Muhammad Yusuf Nur menjelaskan bahwa dasar pemberian sanksi tersebut, pengurangan alokasi pasokan akan diberlakukan selama 3 bulan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pangkalan. Pasokan yang dikurangi direkomendasikan untuk dialihkan kepada pangkalan lain di sekitar Kecamatan Tiroang. Langkah tersebut diharapkan menjaga ketersediaan LPG sekaligus memperluas akses masyarakat sasaran memperoleh LPG sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Harga LPG 3 kg sesuai ketentuan yang disebutkan pemerintah daerah, yakni Rp18.500 per tabung. Pengelola pangkalan juga diberikan waktu untuk melakukan pembenahan selama masa pemberlakuan sanksi tersebut. Pemerintah Kabupaten Pinrang akan melanjutkan pengawasan untuk memastikan distribusi LPG berjalan tertib dan sesuai dengan peruntukannya. Penertiban ini mendapat dukungan Komisi 2 DPRD Pinrang dan akan dilanjutkan dengan pengawasan terhadap pangkalan LPG di seluruh wilayah. Dan melalui

Di pengawasan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan LPG bersubsidi diterima masyarakat yang menjadi sasaran dengan harga sesuai dengan ketentuan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Repang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
5: Hah, air mata buaya.
4: Kok air mata buaya sih say?
5: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
4: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
5: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Baharudin dalam program Sosia News Lintas Daerah setelah

tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa KOSMAK atau Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi desak Kortas Tipikor Polri usut korupsi porang di Sidrap 26 miliar rupiah. Saudara, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi atau KOSMAK mendesak Kortas Tipikor Polri memeriksa mantan Bupati Kabupaten Sidrap Rusdi Mase dan Ketua Partai Nasdem Sulsel Syahrudin Al-Rif terkait dugaan korupsi bantuan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020-2022 yang diperuntukkan pengembangan tanaman porang yang merugikan keuangan negara sebesar 26 miliar rupiah. Dugaan korupsi tersebut diduga melibatkan pula Haja Haslinda Hasan dan Andre Ade Al-Rif dan Bupati Kabupaten Sidrap periode 2018-2023 Dola Mando. Dugaan korupsi pengembangan tanaman porang yang merugikan keuangan negara 26 miliar diduga kuat telah direncanakan sebelumnya dengan matang yang diduga praktik mafia anggaran di DPR RI. Diduga diawali adanya pemufakatan jahat antara Menteri Pertanian, kala itu Syahrul Yasin Limpo, RME, selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, dan Wakil Ketua DPRD Sulsel dan Bupati Sidrap Syahrudin Al-Rif, yang membahas rencana alokasi bantuan dana pengembangan tanaman porang Kementan untuk Kabupaten Sidrap. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo datang ke Kabupaten Sidrap melakukan seremonial penyerahan bantuan pertanian dengan total nilai 26 miliar rupiah yang peruntukannya harus disalurkan kepada kelompok tani guna membeli benih padi, jagung, pupuk, alat mesin pertanian atau alsintan, pengembangan komoditas hortikultura dan pengembangan tanaman porang yang dananya bersumber dari APBN. Hasil praktik mafia anggaran yang diduga dirancang bantuan tersebut diterima Bupati Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2018-2023. Berdasarkan fakta tersebut dalam pelaksanaannya ternyata dana tersebut tidak disalurkan langsung kepada kelompok petani, namun diberikan kepada PT Al-Fatih Porang Indonesia, baru diserahkan kepada kelompok tani dalam bentuk sarana produksi atau saprodi porang dengan mekanisme pinjaman atau pembayaran setelah panen. Dan pada 4 Januari 2022, PT Al-Fatih Porang Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama bagi hasil dengan kelompok tani yang diwakili Lababa alamat Bulu Tompo dan pengolah yang diwakili Haji Yasin Ali yang berdomisili di Desa Talumai, Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Korporasi PT Javanesia Prestama Indonesia berdasarkan akta nomor 21 yang dikeluarkan Notaris DD tanggal 20 September 2022 dan berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tanggal 1 April 2013, Bupati Kabupaten Sidrap melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani atau petani sebagai konsumen akhir sesuai lingkup wilayah tanggung jawabnya dengan berdasarkan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu di lini 4 kepada petani dan atau tani berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Penyidik Kortas Tipikor Polri bahkan memeriksa sebagai 44 orang saksi dari kelompok tani yang dicatut namanya, seolah sebagai penerima bantuan cuma-cuma untuk pengembangan porang dari Kementan. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke kota Parepare, bahwa cuman sehari jamret di Jalan Laupok Parepare berhasil ditangkap resmob. Jamret Parepare di Jalan Laupok Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang akhirnya terungkap. Tim resmob Polres Parepare menangkap seorang pria berinisial MRI 26 tahun sehari setelah aksi pencurian dengan kekerasan tersebut. Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban. Tim resmob yang dipimpin Kanit Resmob Polres Parepare, Pramudia Fitransyah, kemudian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku dan mengetahui keberadaan.

0: keadaannya. Dari rangkaian penyelidikan tersebut, polisi memperoleh informasi bahwa MRI berada di kawasan Jalan Lasiming, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Pare-Pare. Tim kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan terduga pelaku. MRI selanjutnya dibawa ke Polres Pare-Pare untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan awal, polisi menyebut pria tersebut mengakui keterlibatannya dalam aksi yang terjadi sehari sebelumnya. Peristiwa jamret di Jalan Laupok Pare-Pare, korban berinisial NC, 43 tahun, tengah mengendarai sepeda motor di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga membuntuti korban dengan sepeda motor. Setelah mendekati korban, pelaku kemudian menarik tas yang disandang di bahu korban. Tarikan tersebut membuat korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa tas milik korban. Tas tersebut berisi uang tunai sekitar Rp200.000 dan satu unit handphone serta sejumlah surat berharga. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan bahu kanan. Polisi memperkirakan total kerugian material korban mencapai sekitar Rp3.2 juta. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan jalanan tidak hanya berdampak pada kehilangan barang. Penggunaan kekerasan saat merampas barang juga dapat meningkatkan risiko korban mengalami cedera. Dalam pemeriksaan, MRI disebut mengaku melakukan aksi tersebut karena terlilit utang dan menghadapi kebutuhan ekonomi. Namun penyidik juga menemukan keterangan lain terkait penggunaan uang hasil kejahatan. Berdasarkan pengakuan awal yang disampaikan kepada polisi, uang tunai yang diperoleh dari aksi tersebut digunakan untuk judi online. Setelah mengambil tas korban, MRI disebut membongkar isinya dan mengambil uang tunai. Sementara itu, tas serta telepon seluler milik korban dibuang di kawasan hutan sekitar Jalan Bukit Madani atau Tegal. Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam proses penyidikan. Motif yang disampaikan terduga pelaku tetap harus dilihat dalam konteks pemeriksaan perkara secara keseluruhan dan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana. Utang maupun persoalan ekonomi tidak dapat menjadi alasan pembenaran untuk melakukan kejahatan. Polisi tetap memproses perkara berdasarkan fakta penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak.

0: kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
0: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentra Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih, Shay?
0: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan, ya?
0: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun?

PT Anur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT Anur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama Anur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. Anur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepeset

0: BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: عاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar dan ikuti acara selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan ne.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan. Saudara,
2: kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosianews Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosianews Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

dia permasalahin tuh chat-chat gue yang bahkan sebelum gue kenal sama dia gitu. Adu mulut gue, ada satu momen menurut gue dia udah kelewat batas. Dia tuh ngatain gue sampai kayak cewek murahan lo, apa kayak perk lo gitu-gitu. Terus gue ditampar tuh kayak pipi kanan, pipi kiri, bolak-balik, udah kayak di film gitu. Ada suara nying gitu di kepala gue. Gue jalan udah sempoyongan tuh. Gue lari ke depan, kan rumah dikunciin kan. Gue gak bisa cabut tuh, karena gak ada kuncinya, kunci depannya. Gue lari ke belakang, gue ambil tuh tangga portable, gue manjat genteng. Udah setengah tuh badan gue naik ke genteng, dia tarik. Terus gue jatuh kan, jadi dari tanah gue diseret masuk ke dalam. Terus gue lari lagi, terus gue lari, gue minum malt tuh. Terus gue kayak, tiap hari gue hidup. Ya,

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan apa kabar di sana Rusia? Kita di ruangan santai tentunya menghadirkan lagu-lagu daerah, lagu-lagu Bugis, lagu Mandar Makassar. Oke, bisa Tonci saya hadirkan buat kamu semua yang lagi bersantai, lagi mendengarkan atau lagi menikmati indahnya sore ini di Radio Susia FM Pindrang. Anda boleh bergabung di 081-1413-1066. Ya, saya sapa-sapa dulu nih, ada Haji Eda di Rajang. Halo Pak Haji Margianto, ada Nasri, apa kabar? Buat Ahmad, Tiani di Sopeng, Antok di Duri, ada Sultan di Baru, Anik di Parepare, siapa lagi nih? Aldi Bro di Pangaparang Lembang, selamat sore semuanya, selamat terhibur selalu dan selamat mendengarkan lagu-lagu di Susia FM.

0: kalau Natak Buluk Mas Solang. Begitu tadi sudah kita dengarkan bersama simpatisan Susi ya. Semoga saja Anda terhibur dengan lagunya. Ada Pak Jamain bersama Judar depan studio. Selamat sore juga untuk Mama Kembar, Aji Eda, ada Aji Ira, Aji Roswe, BKMT. Selamat sore Darmawati Damis, ibu-ibu PKK, gimana kabar nih? Selamat terhibur selalu. Warganya Slopin tambah terkecuali juga, selamat sore buat kamu. Saya terima lagi teleponnya nih. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, halo. Siapa di mana?
1: Halo,
0: halo. Halo Nasri, ya oke.
1: Okay, iya Nasri.
0: Lanjut Nasri, lagunya apa?
1: Lagunya anu Lagenggong lo demo.
0: Lagenggong oke mide. Lanjut Ki.
1: Ada Haji Eda.
0: Haji Eda.
1: Dirajam. Dari ini semoga bunda-bunda sama ini dalam keadaan sehat. Ye. Ada Anto Diri. Jaya Kusume sama Mbak Yani.
0: Iye.
1: Ruben ada, apa lagi di Wajo itu?
0: Di Wajo ada ya. Bilal,
1: dia Jaya. Bilal di Wajo, ada Amal juga, ada Mama Wajo, Bawa Wajo, ada Ani di Pare-Pare,
0: Ani di Pare-Pare,
1: ada di Majene, ada Maulana.
0: Polman ada Leman.
1: Leman. Ya, semuanya aja, boleh.
0: Semuanya saja. Oke, okay, ya.

0: sudah dilatih di sini di Parepare.
1: Oke, okay. Wow, lagi di Pare cepat juga ini. Sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nasri Wei. 4:30 sudah ada di Parepare. Berarti cepat juga tadi berangkat ya. Tinggalkan Polman. Oke, kita lanjut aja. Terima telepon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Eda di Rajang.
1: Haji Eda di Rajang. Oke deh.
2: Utiwi Kalaulau.
1: Utiwi Kalaulau. Oke, Mi.
2: Ya, untuk Nasri yang baru masuk. Terima kasih. Semoga hati-hati di perjalanan, semoga tiba di rumah dengan tidak kekurangan apapun juga.
1: Amin, amin.
2: Mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya dan banyak langganannya.
1: Banyak langganannya, betul sekali.
2: Iya, betul. Haji Pak Mardianto di Kongsi Soling. Ani di Pare. Aldi Bro di Pengaparan. Untuk di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Bilal,
1: Bilal,
2: Madan Ruben di Wajo,
1: iya, siapa lagi?
2: Lisa, Ira Nurlia dan Lisa di
1: Majene, Majene,
2: Amal di Jepang, Nurul di Lerleram,
1: siapa lagi?
2: Sandi Baru, Adi di Masukain, Denny di Kebalangan, Berantang Asyik di Polman, Lai Kedirapan.
1: Iya, siapa lagi?
2: Ya, untuk semuanya saja. Untuk
1: iya, untuk semuanya saja.
2: Selamat bertugas, semoga sukses selalu, berbahagia keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih. Dan untuk Nasri yang dalam perjalanan masih di Pare ini. Nih lagunya nih, semoga terhibur. La Dores, ayo. 3G bersama. Wei, 3G nih Pak Nasri. Kamu sama cowok.

bagaimana Bu Lela? Ini Bu Lela udah bilang, ih kenapa lagi La Genggong melo ma bene? Waduh. Tadi itu pertama La Genggong mencuci tolo, nah La Genggong si lagi ini. Halo, apa kabar buat Nasri yang lagi menuju ke Pare-Pare sama dengan Ibu Lela sudah berada di Kariango. Bagaimana mi arisannya Ibu Lela? Naik miga namaku. Wede deh. Oke, Bu Lela terima kasih. Jangan lupa apa tadi yang segitiga-segitiga itu? Aduh, aku lupa ambil. Aduh. Iya ya. Terima kasih Bu Lela. Besok diingatkan lagi. Jangan lupa sokoknya. Oke, Bu Nur Lela yang lagi perjalanan menuju ke Pare-Pare, semoga selamat tiba di tujuan dan sehat selalu. Iya, cepat tiba di rumah. Salam aja buat semua.

semuanya. Ya untuk seperti tadi nih, Nasri juga, mudah-mudahan aja udah nyampe. Saya juga mau kirim lagu buat Aji Bangunati, mudah-mudahan sehat dan bisa kembali masuk kerja. Aji Ida tadi yang sudah kontrol juga di rumah sakit, mudah-mudahan aja lekas sembuh. Teman-teman yang lagi kesehatannya terganggu atau lagi sakit ini, jangan lupa ikuti nasihat dokter, minum obat secara teratur biar kesehatan Anda cepat pulih kembali. Juga buat teman-teman kawan guru yang mungkin udah nyampe di rumah, saya tadi ketemu Pak siapa itu, aduh lupa lagi nih namanya, selamat sore nih gurunya SMP Ma'arif, selamat sore. Ketemu juga gurunya SMP Matiro Bulu, apa kabar ini, selamat terhibur. Buat pengurus PGRI Kecamatan Watang Sawito, apa kabar Pak Ahmad bersama teman-temannya, selamat sore semuanya, selamat terhibur. Yang lagi on the way di jalan, yang lagi mendengarkan Susia FM, selamat sore dan sehat selalu. Kita, oh ya Bundur Lela mau kirim salam-salam dulu nih buat Ibu Eda, Bu Murti, Ibu Irna, ini besti-bestinya ini Bu Lela ini. Ada Sureda, ada Pahmi, Rahma Intan, apa kabar? Semuanya selamat terhibur aja. Kita mau dengar lagu apa ini teman? Simpatisan Susi ya. Saya mau kasih lagunya buat kamu. Oh ya, yang mau telpon boleh telpon lagi di 081-1413-1066. Oke deh, ini ada lagu. Lagunya judulnya ini nih, Tauponi Menesai. Artinya itu kamu jujur aja deh, gak usah ada yang disembunyikan ya. Oke, bolehlah spesial buat kamu. Selamat menempuh perjalanan, sehat selalu.

0: menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Gimana nih simpatisan sosial lagu dari Nur Maisela dan Wahyu Lapa sudah mengajak kita ke posisi waktu pukul 5 sore. Selamat sore kembali buat kamu nih simpatisan sosial yang baru saja bergabung bersama saya di sore ini. Terima kasih masih mendengarkan radio Susia FM Pindrang. Yang mau telpon boleh telpon lagi. Ya, ada telpon ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, lanjut Ki untuk
1: bisa kah request lagu Bu Aji?
0: Bisa, lagunya apa?
1: Lagunya Peti Otong.
0: Lagunya?
1: Peti Otong judulnya, Peti Otong.
0: Udah walotong, oke okay, Mi.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Peti Otong, Peti Otong. Peti Otong. Nah, dari siapa ya?
0: Iya, nanti pi dicari di ya, Peti ya, Otong. Oke, Mi, siapa lagi? Salam-salam dulu.
1: Salam-salam buat seluruh teman-teman yang mungkin saat ini lagi monitor. Bapak Haji Marianto. Haji Eda, Anaska. Bang Nasri. Mungkin saat ini lagi di mobil. Muka semua di topeng. Bersama Nurmina Emnur. Salam sehat, salam sejahtera selalu, salam dari Topeng. Nanti Erwin di Jiwa.
0: Nanti Erwin, siapa lagi?
1: Opu Amran, Intan di Belawan.
0: Di Belawan.
1: Semuanya deh, tempat selalu.
0: Semuanya.
1: Ya, untuk Bu Aji lanjut tugas.
0: Oke.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Sultan di Baru. Lanjut lagi, terima telepon lagi. Halo. Halo, halo. Siapa di mana? Oh, dari Anto Duri. Oke, okay, Mianto Duri.
2: Lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Ya, mulut saya orang tahu. Lain dengar namanya.
1: Oh, iya. Lanjut, Miki Palena.
2: Ya, jadi salam tentunya. Bapak Wati di Polman, orang membawa secara Maulana Tidan. Ada juga Nasri, ada Nurul, ada Haji Eda, Bunda Maria, ada Farjanto, ada juga Muhammad Yani di Sopeng, ada Nidi Pare-Pare, ada Jaya di Sopeng juga, ada juga siapa lagi itu? Roland di Lapalakang. Aldi Bro di Pengeparan Lembang. Dan
1: semuanya. Iya.
2: Ya, buat Ibu Anjina, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anto Duri, terima kasih. Semoga terhibur lagunya, nanti aku udah siapkan lagunya buat kamu. Juga untuk Sultan di Baru. Ntar dulu. Kita mau terima telepon lagi nih. Halo. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Iya, Leman di Polman.
1: Leman di Polman. Oke, Leman, lanjut Miki.
3: Ya, lagunya ada. Lagunya Lagenggom.
1: Ih, sudah tadi Lagenggom, Meloma Bini.
3: Lagunya Lagenggom. Oh iya.
1: Iya. Oke, Mi, lanjut lagi.
3: Oh iya, ada baru lewat tadi, ada Anto, ada siapa lagi, siapa yang satu?
1: Sultan.
3: Oh ya, Sultan juga, ada Bapak Wianto juga, ada juga Ajeda, ada Bunda Maria, ada juga siapa lagi, ada Ani di Pare, ada Bunda Ani di Polman juga. Ada Ajo, ada Nurlia, ada juga siapa lagi, ada Hira, Oni, ada juga Elisa juga ya.
1: Iya.
3: Bapak Rianto juga. Buat semuanya.
1: Semuanya saja, oke.
3: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Leman di Polman, terima kasih. Kita mau dengar lagunya dulu nih. Patiwi Oto. Ini dia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

artinya? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan sukarela maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan bahwa orang yang mencari selain agama Islam dan beramal dengannya, maka perbuatannya itu tertolak sehingga ia tidak lagi memiliki ajaran ketika kembali kepadanya. Barang siapa yang tidak membutuhkan dan membencinya, maka kemanakah ia akan pergi? Kepada penyembah pohon, batu atau api, atau kepada penyembah terhadap rahib, pendeta ataukah salib, atau kepada peniadaan rob alam semesta, atau kepada agama-agama yang batil yang merupakan wahyu dari setan? Mereka semua di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, al-abiduna wal-abidat, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah di dalam hati kita. Allah senantiasa menuntun kita di jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kita istiqamah, konsisten dalam keimanan kepada Allah, istiqamah konsisten dalam kebenaran di jalan Allah, istiqamah konsisten dalam kita terus beramal dan beribadah kepada Allah, sampai nanti kita tidak lagi diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita berharap juga semua tanpa terkecuali Allah takdirkan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal. Karena seseorang akan dinilai sukses itu dilihat akhirnya, dilihat ujungnya. Makanya khatim itu artinya penghujung. Su'ul husnul, su' maja, husnul makanja. Makanja akhir daripada kehidupan kita di dunia ini, meninggal, meninggalkan dunia ini menuju alam selanjutnya, yaitu dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha. Kita bahagia meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa iman mardiyah, dan juga Allah senantiasa meridhoakan, meridhoi kita sehingga menyambut kita, menyambut ruh kita menuju alam barzah dengan panggilan mesra dari Allah, dan juga kita digolongkan dalam keadaan min ahlil jannah, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Jamaah di sini mau masuk surga semua? Ayo jawabnya masih madodok. Mau masuk surga semua? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jawab cepat didengar malaikat pencabut nyawa. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan selalu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita. Kita mengaku-ngaku umatnya, kita mengaku-ngaku pengikutnya. Mudah-mudahan bukan hanya kita yang mengakui, bukan hanya kita yang benar-benar mohon maaf mengatakan bahwa kita umatnya Rasulullah, tapi mudah-mudahan Rasul pun mengakui kita menjadi umatnya. Rasul pun mohon maaf mengatakan nanti kepada manusia, kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang umatnya, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku umat Rasulullah, mengaku-ngaku pengikut Rasulullah, tapi pada akhirnya kenyataannya tidak diakui oleh Rasulullah. Pada akhirnya nanti tidak dikatakan oleh Rasulullah menjadi umatnya. Kenapa? Karena mengaku umatnya hanya di mulut saja, hanya dikatakan saja. Perilakunya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka kalau ingin diakui oleh Rasulullah, berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnahnya. Kul

dzunubakum al-aya. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau ingin dicintai oleh Allah, kalau sudah dicintai oleh Allah, urusannya beres, selesai. Mau minta apa saja dikasih, jangankan meminta, kita belum minta pun keinginan kita yang ada di hati dan pikiran kita, Allah Maha tahu dikabulkan. Kenapa? Karena dicintai. Pak, saya tanya, masih cinta sama Benek tak? Hah? Masih cinta? Cinta atau kasihan? Ketika kita masih mencintai istri tak, kita semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk istri tak dan anak-anak tak, keluarga tak. Bahkan istri kita tidak minta, anak-anak kita tidak minta. Yang ada di pikiran kita, bagaimana istri dan anak-anak kita hidup layak, bagaimana istri dan anak-anak kita hidup bahagia, bagaimana istri dan anak-anak kita hidup penuh dengan kesenangan, kenyamanan, dan kedamaian. Kenapa? Karena kita mencintai mereka. Ini urusannya dicintai oleh Allah. Masya Allah. Maka apa jalan keluarnya? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kasih resep kalau ingin dicintai oleh Allah. Katakan Muhammad, ikuti aku Rasulnya. Ikuti aku Muhammad Rasulnya. Menjadi followersnya. Kalau anak zaman sekarang, menjadi pengikutnya. Maka mudah-mudahan insya Allah sampai di akhir kehidupan kita pun kita terus belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Maka insya Allah dicintai oleh Allah, wa yaghfirlu lakum dzunubakum. Maka ketika udah dicintai Pak, Bu, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Jamaah, ada yang tidak punya dosa? Angkat tangannya. Angkat tangan yang tidak punya dosa. Tidak ada. Angkat dosa mana? Insya Allah. Maka solusinya apa? Kita meminta dan berusaha agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bapak Ibu hadirin hadirat, maka selain itu kita pun sering mengucapkan lisan ini, lidah ini untuk terus dibasahi dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bapak Ibu hadirin hadirat al-abiduna wal-abidah sedang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Hampir berarti tinggal artinya kita sudah memasuki malam ketiga di bulan Hijriah di tahun baru ini. Sering kita dengar di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra.

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa? 12 bulan. Bapak Ibu hafal 12 bulan ini? Januari, Februari, habis Februari apa? Maret. Habis Maret? April. Habis April? Mei. Hafal? Hafal. Tapi sayangnya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di dalam 12 bulan kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab. Habis Rajab apa? Ramadan. Syaban, habis Syaban. Ramadan, habis Ramadan. Kok Safar lagi? Oh Syawal, habis Syawal. Zulqi'dah, habis Zulqi'dah. Zulhijjah, habis Zulhijjah. Zulkifli, Zulkarnain. Bukan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah. Maaf, penyebutan yang benar itu sesuai dengan wazan setelah bulan setelahnya Zulhijjah, maka yang lebih afdol kita ucapkan bukan Zulqa'dah tapi Zulqi'dah. Zulqi'dah, Zulhijjah. Nah, dari 4 bulan ini kata Allah fi kitabillahi khalaqas samawati wal ard, sudah ditetapkan di kitab Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana Allah tetapkan, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 12 bulan itu. Dari 12 bulan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang hurum. Ada penafsiran hurum ini artinya apa? Rasul diharamkan, tidak diperbolehkan terjadinya peperangan. Hurum ada yang menafsirkan ini adalah bulan yang mulia. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan 4 bulan ini, 4 bulan ini bulan apa saja dari 12 bulan. Tidak dijelaskan. Tetapi di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah, 3 mutawalian berturut-turut, 1 itu lompat antara Jumadil Ula dan juga Syaban. Kira-kira 4 bulan ini, mohon maaf jamaah, ada yang hafal tidak? Ada yang tahu tidak? Yang hurum, yang dimuliakan oleh Allah 4 bulan ini, ada yang tahu? Kalau bisa jawab 4-4-nya, saya kasih bonus naik umroh bagi yang mampu. Coba 4 bulan ini apa? Hadis yang menjelaskan. Hah? Rajab. Terus apa lagi? Ramadan. Apa lagi? Sa'ban. Apa lagi? Oh, sebutin aja 12 bulan ya. 4 bulan ini 3 bulan berturut-turut, satu lompat baina Jumadi wa Sya'ban. 3 bulan ini berturut-turut apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu bulan lompat antara Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan juga Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Loh, kok Ramadan tidak masuk dalam 4 bulan itu? Karena Ramadan itu sendiri bulan sudah mulia. Satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Qur'an ya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Muharram yang sekarang kita berada di titik ini adalah kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Selain Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, Muharram adalah awal daripada pergantian tahun yang baru. Maka kalau orang-orang barat, orang-orang non-muslim, bahkan orang muslim sendiri pun yang mengaku muslim, mohon maaf, terbawa, terkontaminasi dengan semangat daripada tahun baru Masehi 1 Januari dengan berfoya-foya, dengan

aktivitas, mohon maaf, pesta pora dan sebagainya. Di dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Menyambut tahun baru Islam yang harus kita lakukan bukan berpesta pora, bukan bersenang-senang, adalah satu, kita muhasabah, introspeksi diri. Yang hakikatnya berkurang di umur tak, tapi nominal angka dalam umur kita bertambah. Introspeksi diri, bertanya, sudah sejauh mana, sudah sebanyak apa amal yang sudah kita siapkan, bekal kita yang sudah siapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita ingin masuk surga, ingin bahagia di akhirat, jangan-jangan yang kita siapkan adalah amal salah, bukan amal soleh. Masya Allah. Jangan-jangan kita mau bahagia dunia akhirat, tapi kita sudah, mohon maaf, mohon maaf, sudah terpedaya dengan kehidupan dunia, sehingga lupa kita untuk persiapkan nanti di akhirat. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal sesungguhnya. Dunia ini hanya tempat meninggal. Tempat tinggal kita sesungguhnya di mana? Akhirat. Darul akhirah, kampung akhirat kita. Kita hidup ini untuk yang maha hidup. Dunia ini hanya lempang. Cocok di lempang. Mampir, transit. Berapa sih? Kata Rasulullah, kita hanya mampir rata-rata umur umatku itu baina sittin wa sab'ina sana, antara 60-70 tahun. Makanya sudah 61-62, ya Allah siap-siap dikipah. Ada miga? Banyak rata-rata ini. Soalnya maputi mana di luarnya. Masya Allah. Apalagi di atas 40 kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yuk kita hitung-hitung loh diri kita, amal kita dan sebagainya sebelum nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita ini sampai di akhirat ini harus melalui 12 fase kehidupan. Satu, hidup di alam ruh. Yang kedua, alam rahim, di perut induk tak. Yang ketiga, alam dunia, alam syahadat, yang antara tadi 60-70 tahun rata-rata kata Rasulullah. Yang keempat, setelah dunia, alam barzah, alam kubur. Setelah alam kubur, nanti ada yang namanya fase dibangkitkan dari alam kubur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digonjang-ganjingkan, yang di atas diputer, yang di bawah naik ke atas, yang di bawah, yang di atas turun ke bawah kayak blender nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Masyaallah. Setelah hari pembangkitan, apalagi hari pengumpulan di padang mahsyar. Fase yang ke 6. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kita tidak tahu nih apa yang terjadi dalam keadaan telanjang. Matahari ada di atas kita hanya sejengkal. Orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak mikirkan istri anaknya, tidak dipikirkan orang tuanya, tidak. Masya Allah. Setelah hari pembangkitan, hari dikumpulkan di alam kubur, lalu ada yang namanya fase yaumul mizan, hari pertimbangan antara amal soleh, amal salah. Wa amman sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'aisyatir radiyah. Ketika kita berada, amal soleh kita lebih berat, maka apa, hidup kita akan penuh dengan keriduan Allah. Tapi kalau khaffat, amman khaffat mawazinuhu, kalau ringan, ya Allah, fa'umu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Siap-siap mikir, kita berada di neraka hamiya. Setelah hari pertimbangan, hari mizan, ada yang namanya yaumul mizan, ada yang namanya mohon maaf, hari yaumul ba's, hayyumul yaumul hisab, hari perhitungan.

0: Fase selanjutnya lagi di pengadilan akhirat kita terdakwa. Allah Ahkamul Hakimin, Maha Hakim. Malaikat penuntut para nabi kita akan menjadi pembela kita. Selesai begitu, oh masih ada lagi fase apa? Namanya fase kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana di bawahnya ada neraka. Dan salah satu keutamaan Bapak Ibu hadirin hadirat yang sering, yang rajin melangkahkan kaki salat berjamaah di masjid, maka kita mendapatkan keutamaan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita lewat kalbar seperti kilat. Aman, tidak jatuh di bawah jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam salat berjamaah sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin. Amin ya rabbal. Dan sebelum nanti kita ditentukan kita neraka atau surga, namanya ada yang namanya fase pemberian syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti akan kita lewati. Dan kita nanti berada di akhirat, kita akan bahagia insyaallah, kita akan berada di surganya Allah selama-lamanya. Amin. Amin ya rabbal. Muhasabah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah di tahun baru hijrah ini, yaitu hijrah.
1: Alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik, wajahadu dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah mengharap ridha Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Maka dari itu yuk, setelah kita bermuhasabah, kita berhijrah. Yang tadinya sedekahnya, mohon maaf mikir-mikir, yuk yang tadinya maseke jadi mabasa. Yang tadinya mata musuh, materu, jadi suka senyum. Yang tadinya makutu mabere jama, jadi rajin mabere jama. Yang tadinya mohon maaf mulutnya suka magosip, ngomongin orang, ceritain orang, gaibi orang, fitnah orang. Hijrah, mulut kita digunakan untuk banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, biasa mah gosip. Gak apa-apa, ngaku jujur. Kurangilah minimal, kalau kita tidak lepas banget, kita tidak bisa banget melepaskan gosip, fitnah, ngomongin orang, ceritakan kejelekan orang, menghina, mencaci, mencela dan sebagainya. Minimal kita sedikitkan, jangan sampai dosa tahun ini bahkan lebih besar daripada dosa tahun kemarin. Karena Rasulullah, mohon maaf bukan omongan Rasulullah, ada yang mengatakan ini ucapan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ada yang mengucapkan ini adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man kana yawmuhu khairu min amsihi fa huwa rabih. Jamaah, barang siapa yang hari ini lebih makanja daripada hari kemarin, hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, kemarin ke tadi, kemarin tahun kemarin makutu, sekarang rajin, tahun kemarin maseke, sekarang mabasa, tahun kemarin suka mohon maaf mata musuh, sekarang suka tersenyum, tahun kemarin suka ngomongin orang, sekarang banyak berzikir berdoa. Kalau tahun kemarin tidak peduli kepada orang, sekarang mohon maaf peduli kepada orang. Kalau kemarin mohon maaf rajin apa makutu mabere jamaah, tahun sekarang rajin pergi ke masjid, masya Allah lebih makanja dari tahun ini dan tahun kemarin. Apa kata beliau? Fawarabih, maka dia menjadi orang yang beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Karena dia memanfaatkan waktu yang terus berjalan menuju pada ajal, pada jatuh tempo yang akan kita dapati pada akhirnya. Tetapi man kana yaumuhu amsihi. Kalau tahun ini pada moi, kemarin maseke, sekarang maseke toh. Tahun kemarin mohon maaf makutu, sekarang makutu toh. Tahun kemarin maboro macingkang, sekarang maboro macingkang toh. Masya Allah, tidak ada perbedaannya, tidak ada perubahannya, sama saja. Padahal waktu terus berjalan, apa kata Rasulullah? Apa kata beliau? Fawwa magbun, dia menjadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah demi waktu. Wal asri, wal fajri, walayali. Masya Allah. Artinya apa? Waktu begitu penting untuk kita. Tapi ada orang-orang yang tidak memperdulikan waktu terus berjalan. Percuma habis, tidak ada perubahan. Maka dia menjadi orang yang rugi, kata Rasulullah. Yang lebih parah, mangkana yaumuhu syarrun min amsihi. Barang siapa yang hari ini, yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Tahun kemarin masih rajin mabere jamaah. Sekarang, degan. Arasalnya marepaka. Sibuk, sibuk apa? Weh, mega jamaahku. Banyak pekerjaanku, banyak urusanku. Sehingga masjid sudah dilupakan untuk dia datang untuk sholat berjamaah. Bahkan ke masjid hanya datang mohon maaf satu minggu sekali kalau sholat Jumat saja. Masya Allah. Kemarin masih sering sedekah karena sering ke masjid, otomatis ada kotak amal. Ayi masih riga kalau dia nama sedekah. Sedekah karena mohon maaf tidak pernah lagi datang ke masjid. Jarang lagi masukin sedekahnya di kotak amal. Masya Allah. Tahun kemarin masih ketemu orang, masih senyum-senyum. Mau balik bola, weh besti. Iye, ada kareba, kareba madeci. Tapi karena tidak pernah ketemu orang, sekali ketemu orang mata musuh. Karena sudah punya jabatan, semakin maborok, semakin macingkan. Masya Allah. Lebih jelek daripada tahun kemarin, maka apa? Fahuwa mal'un, maka dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Maka perlunya kita muhasabah. Perlunya kita tadi berhijrah, jangan sampai tidak ada perubahan setiap waktunya kita, padahal terus waktu berjalan mendekati kita pada masanya. Antaba aja sang adi, minggu depan, tahun depan, Masya Allah, tidak ada yang tahu. Maka mudah-mudahan bulan ini kita berhijrah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka untuk mempersiapkan menjadi manusia yang lebih baik lagi, di bulan Muharram ini khususnya, 10 awal bulan Muharram, kita isi dengan amalan-amalan yang akan mengupgrade, yang akan menjadikan kita naik level, naik tingkat kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sunnahnya? Banyak. Salat sunnahnya kita tingkatkan, jangan kita berada di mohon maaf level tingkat aman saja. Kita harus naik level sedikit, tambah salat sunnahnya. Rawatib tidak ditinggalkan. Yang mana rawatib? Rawatib itu ada dua, ada mu'akkadah, ada ghairu mu'akkadah. Ada rawatib sholat sunnah yang sangat ditekankan sekali, levelnya di bawah wajib. Itu 12 rakaat. Barang siapa yang melestarikan, mendawamkan sholat rawatib 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah, kapling di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sudah beli kapling rawatib 12 rakaat, 2 rakaat qabla subhi, sebelum subuh. Bahkan keutamanya luar biasa, khairu minad dunya wa ma fiha. Keutamanya luar biasa, khairu minad dunya wa ma fiha, kata Aisyah di dalam periwayatannya. Salat rawat, salat sunnah.

bisa 2 rakaat bolehlah, 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat tadi sebaiknya sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur ba'dal zuhri, 2 rakaat setelah maghrib ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ba'dal isya sesudah isya. Sebelum subuh 2, 4 zuhur sebelum, tambah lagi 2 sesudah, berarti 8, 2 setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya 12 rakaat. Ini yang muakkadah. Ada juga yang ghairu muakkadah. Rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Kenapa kita perlu menciptakan, kita perlu menjaga salat qabliyah ba'diyah? Karena Rasul mengingatkan kita, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Salat itu adalah di mana keadaan kita naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka biar salat kita benar-benar naik, kita perlu sayap. Nah, sayapnya ini nih qabliyah dan ba'diyah. Jadi kalau kita enggak punya sayap, kira-kira bisa terbang enggak nih? Jemaah, kira-kira kalau enggak punya sayap bisa terbang enggak? Kita kan enggak punya sayap, makanya kita enggak bisa terbang. Coba burung, dia punya sayap terbang. Masya Allah. Nah, itu sayapnya apa? Qabliyah ba'diyah, membantu kita. Makanya saya punya ustaz. Dia terlilit hutang hampir 3M. Dia datang ke kiainya. Pak Kiai, saya punya masalah. Masalah apa? Terlilit hutang hampir 3M. Kiai ustaz saya ini langsung ninggalin ustaz saya. Dikejar. Pak Kiai, apa solusinya? Tolong kasih solusinya. Apa jawaban kiai saya? Kiai ustaz saya. Dia tanya, kamu sholat zuhurnya berapa rakaat? Lah ustaz saya kan bilang, Pak Kiai, anak TK juga tahu sholat zuhur 4 rakaat. Kiai ustaz saya senyum, pantes kamu banyak masalah, kamu punya hutang, sholat kamu tidak naik di hadapan Allah karena sholat kamu gak pakai sayap. Sholat zuhur itu minimal 8 rakaat, kasih sayap kanan kiri, kasih sayap sebelum dan sesudah, biar sholat kamu naik di hadapan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan dan terus istiqomah melakukan sholat rawatib 12 rakaat tersebut. Mudah-mudahan tidak ditinggalkan apalagi di bulan Muharram. Pak, Bu, menurut ulama, ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan Muharram ini, bulan yang dimuliakan, maka nilai dosanya lebih besar dibandingkan kita melakukan maksiat dosa di bulan selain Muharram. Bun sebaliknya, ketika kita beramal soleh, maka reward pahalanya, balasan pahalanya pun lebih besar dibandingkan kita melakukan amal soleh di bulan selain bulan Muharram salah satunya. Maka ini tantangan buat kita. Kebaikan tambah, maksiat dosa kurangi, apa-apa bila perlu hilangkan. Masya Allah. Jangan dibalik, dosa ditambah, ibadah dikurangi. Maka apa? Ya Allah, udah pahala dosa, udah pahalanya terus berkurang, dosanya terus bertambah. Yang ghairu muakkadah, rawatib apa? Seperti 4 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib 2 rakaat, 2 rakaat sebelum isya, itu yang ghairu muakkad. Rawatib sholat sunnah tapi tidak terlalu ditekankan sekali. Level tingkatannya di bawah tadi yang 12 rakaat tadi. Tapi bisa dikerjakan, bisa kalau boleh silakan. Lebih bagat, lebih banyak, lebih makanja. Karena kita tidak tahu apakah sholat zuhur kita, sholat maghrib kita, sholat isya kita, sholat subuh kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena sholatnya tadi Allahu Akbar, tapi pikiran kita traveling kemana-mana. Weh, kira-kira tadi duitku 100 sebu di mana aku taruh?

Weh, lakiku kemana ini belum pulang-pulang sudah 3 hari. Weh, jangan-jangan angkat Chandrina. Bu, kalau saya begitu bu, saya belum bisa khusyuk 100%. Pasti ada godaannya luar biasa. Masya Allah. Nih, jadi yang pertama sunnah kita hidupkan, ayo kita tingkatkan rawatib kita. Yang kedua, sunnah apa? Tentu selain rawatib, ayo kita hidupkan sholat duha. Bu, suami tak pergi ke kantor, suami tak pergi kerja, kita bantu usaha suami tak di rumah dengan gelar ambil air wudu, gelar sejadah, sholat di hadapan Allah, minta agar kita diberikan rizki dengan lantaran usaha laki tak di luar. Janganlah kita pergi mencari nafkah, kita di rumah, oh kerjanya mana nana madareke manoko-noko, apalagi pergi ke Bali bola magosip. Masya Allah, minta. Makanya di dalam sholat duha, makanya dikatakan ulama mengatakan sholat duha itu sholat penarik rizki, tajlibur rizki. Makanya di dalam doanya kan gitu tuh. Allahumma inna du'a kawal baha'a kawal jamala jamala kawal kuwata kuwata kawal kudrata kudrata kawal ismata ismata kawal. Allahumma inkana rizki fissamai fa'amzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku sekiranya masih di atas langit, tolong turunkan ya Allah. Rizki itu luas, bukan hanya harta, bukan hanya materi, bukan hanya jabatan. Sehat, panjang umur, banyak saudara, banyak teman, hidup sehat, itu rizki semua. Banyak anak, banyak rizki. Betul? Banyak istri, rizki bukan pak? Pak, kalau banyak istri, rizki bukan? Rizki atau resiko? Resiko. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Wa in kana fil ardi fa ahrisu. Ya Allah, kalau sekiranya rizki kami, rizki saya ya Allah masih di perut bumi, tolong keluarkan ya Allah. Yang belum dapat jodoh, serajin salat duha, karena jodoh juga rizki. Yang belum punya anak, minta kepada Allah, karena anak juga rizki. Yang belum punya pekerjaan, minta kepada Allah, salat duha. Yang mau dapat jodoh lagi, minta kepada Allah. Ada duda di sini, Pak? Yang ditanya bapak, kenapa ibu yang jawab? Oh janda. Masya Allah, yang ditanya duda kok janda yang teriak. Allah minta kepada Allah. Wa in kana muasiran fayasiru. Ya Allah, kalau sekiranya rizki kami sekeluarga ini masih sulit ya Allah, fayasirhu, tolong mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahirhu. Ini juga penting nih. Ya Allah, kami gak tahu nih usaha kami, usaha suamiku, bahkan usahaku ya Allah dalam mencari nafkah, kami tidak tahu, mungkin ada yang haram yang kami makan, ada yang haram yang kami pakai, ada yang haram yang kami nikmati, kayak tanpa sepengetahuan kami ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau sekiranya rezeki kami ada yang haram ya Allah, fatahhirhu, tolong sucikan ya Allah. Karena ketidaktahuan kami, kami gak mau kami nanti terjanggal di hadapanmu karena urusan pakaian, urusan makanan, urusan kendaraan, urusan fasilitas di dunia, ada yang haram yang kami nikmati ya Allah. Minta waktu sholat duha. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kana ba'idan faqarribku. Ya Allah, kalau sekiranya rizki kami masih jauh ya Allah dari kemapanan, masih jauh dari berkecukupan, faqarribku, tolong dekatkan ya Allah. Salah satunya ini, kalau kita minta mohon maaf, pengen sekali ke tanah suci. Mau ke tanah suci Bapak Ibu? Mau sekali atau mau banget? Mau cepat atau lambat? Sudah mendaftar? Ada yang belum. Masya Allah, itu rajin salat duha. Tambah nanti setelah Allah selesai doa waktu duha.

Allahumma rizukna ziyaratal haramain. Ya Allah, Allahumma rizukna, ya Allah berikan rizki kepada kami ziyaratal haramain, bisa ziarah kedua tanah suci. Ya Allah, yang belum ke tanah suci, ya Allah, mudah-mudahan ini kaki, sebelum kaki ini kaku karena ditinggalkan oleh ruh yang menggerakkan kaki ini, berikan kemudahan kami, ya Allah, untuk bisa kaki ini menginjakkan langkah kaki kami di dua tanah suci. Bisa kaki ini menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Kaki ini bisa menikmati langkah-langkah kaki menuju Raudhah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah di waktu duha. Selain salat duha, tentu yang tidak kalah penting salat rawatib, salat duha, lagi yaitu salat tahajjud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayyab asata rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah, bersungguh-sungguhlah engkau bangun menjalankan aktivitas ibadah menghadap Allah sebagai tambahan ibadahmu, karena dengan salat tahajud itu apa? Asa ayyab asata rabbuka, maka Allah akan mengutus engkau, memberikan engkau tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang sangat terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Sholat tahajud, bangunlah kita sebelum subuh. Ya minimal seperempat, mohon maaf, setengah jam sebelum azan subuh, biar kita bisa melakukan minimal 4 rakaat sholat tahajud sebelum datangnya waktu subuh. Dan yang tidak kalah penting, tentu di bulan Muharram ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas puasa. Nanti 10 Muharram yang ada hadis secara hadis sahihnya itu shaumu yaumi asyura yukaffir sanatan madhiyah. Puasa hari Asyura 10 Muharram itu menggugurkan dosa-dosa kita satu tahun yang lalu. Tapi Rasulullah menganjurkan kita untuk jangan satu hari. Yuhalib Yahudi, agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Karena asal muasal puasa Asyura itu, Rasulullah datang ke Madinah menemui orang-orang Yahudi. Kan ada Bani Nazir, ada Bani Quraidah, ada Bani Kainukah, orang Yahudi di Madinah. Mereka puasa tanggal 10 Muharram. Ditanya, kenapa engkau puasa? Kata mereka, hada yaumun saleh, ini adalah hari yang baik, karena di hari itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan orang Fir'aun dan bala tentaranya, Musa selamat sampai menyeberangi lautan. Itu terjadi di 10 Muharram. Maka kami puasa untuk bentuk rasa syukur. Kata Rasulullah, anna ahakku minkum, saya ini lebih berhak daripada kalian atas Nabi Musa. Maka Rasulullah mengajarkan kita untuk puasa Asyura. Tapi apa? Rasulullah agar berbeda dengan orang Yahudi, puasa sebelumnya atau sesudahnya. Bila perlu 9, 10, 11 makan aja. Tapi kalau gak bisa 9, 10. Gak bisa 9, 10, 11. Agar puasa Asyura kita berbeda dengan puasa orang Yahudi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa puasa nanti di tanggal 9, 10, 11 atau 10, 11 atau 9, 10. Dan yang tidak kalah penting, yaitu tadi, perbanyak sedekah kita di bulan Muharram ini. Salah satunya yang diajarkan para ulama yaitu menyantuni anak-anak yatim. Karena ulama yang berpendapat tanggal 10 Muharram ini adalah lebarannya anak-anak yatim. Kalau orang Sulawesi di sini identik kalau 10 Muharram ngapain, Bu? Belanja, patapi, beli pasero, beli apa lagi? Bahasa Bugis rantang apa? Langga-langga apa? Ya, langga-langga. Silahkan, boleh beli pisau, silahkan, silahkan. Tidak diharamkan, tapi yang terpenting niat kita jaga. Jangan sampai saya mau beli pasero biar rezekiku bisa diserok-serok. Saya mau beli langga-langga biar rezeki saya langga-langga toh. Tidak, yang kasih rezeki, yang kasih musibah, yang kasih kebahagiaan itu Allah. Kita niatnya hanya sekedar membeli, tapi lebih makanja. Kalau pas serot, tak patapi, tak pisau, tak masih bagus,
kita alihkan uang tersebut untuk kita sedekahkan ke anak yatim, kita kasih santunan ke anak yatim, itu lebih bermanfaat dan lebih banyak gunanya dan lebih banyak pahalanya, insya Allah. Karena tadi ditentukan sampai jam 7.15, maaf lebih 1 menit. Enggak ditakjir tuh, enggak dihukum tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada kebaikannya, mudah-mudahan pun kita diberikan kekuatan untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sampai nanti kita tidak diberikan kesempatan lagi hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Balai bolu, balai tasi. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang...
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang...
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan...
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
7: Daerah. Susia News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
6: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam

0: Sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Inilah program Swissia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda di kesempatan hari ini, di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Ya, simpatisan Swissia, seperti biasa, sebelum kita bersama di program Swissia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda di hari ini, di antaranya.

300 di Desa Rajang, Kecamatan Lembang yang terdampak bencana kebakaran. Dua pemotor tewas tabrakan di pinggiran dan satu anggota Satpol PP. Pemerintah Kabupaten Pinggiran perkuat peran petani dalam pengelolaan jaringan irigasi. Dan Pemerintah Kabupaten Pinggiran dan PT POS Indonesia jalin kerjasama tingkatkan pelayanan publik. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama PT Pos Indonesia resmi membangun kerjasama melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Pinrang Irwan Hamid dan Kepala Kantor Pos Cabang Parepare Ikadek Krisna Putra di ruang kerja Bupati Pinrang pada Selasa kemarin. Kerjasama ini diarahkan pada pemanfaatan layanan jasa dan fasilitas PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pinrang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pinrang memperluas sinergi dengan pihak eksternal dalam menghadirkan layanan yang lebih mudah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bupati Pinrang mengatakan bahwa keberadaan PT Pos Indonesia dengan jaringan layanan yang telah tersedia dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah, khususnya dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dengan pihak eksternal merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah, terlebih ketika fasilitas dan sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, Bupati Irwan berharap kesepakatan ini tidak berhenti pada penandatanganan kerjasama, tetapi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan layanan yang memberikan kemudahan, efektivitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Bupati Pinrang Irwan Hamid didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andik Sri Widyati Irwan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-81 tahun 2026 yang digelar di Markas Komando Distrik Militer atau Kodim 1404 Pinrang pada Senin 5 Oktober lalu. Peringatan HUT TNI ke-81 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan di Kabupaten Pinrang. Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan Dandim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti, selaku Inspektur Upacara, disampaikan bahwa pada usia ke-81, TNI terus berupaya mewujudkan visi prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menegaskan pentingnya keterlibatan dan kebersamaan TNI dengan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta mendukung kemajuan bangsa. Bagi pemerintah Kabupaten Pinrang, keberadaan TNI tidak hanya memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut memberikan kontribusi dalam berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sinergi tersebut dapat terlihat dalam berbagai program pembangunan, penanganan kebencanaan, ketahanan pangan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Usai mengikuti upacara, Bupati Pinrang Irwan Hamid menyampaikan ucapan selamat HUT TNI ke-81. Ia pun berharap hubungan dan koordinasi yang selama ini terbangun antara pemerintah Kabupaten Pinrang dan jajaran TNI dapat terus ditingkatkan. Ia pun menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, unsur Forkopimda, dan masyarakat merupakan modal penting dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Dengan sinergi yang terus diperkuat, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat ditangani secara bersama-sama, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga memberikan dampak terhadap keamanan, kenyamanan, dan peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memastikan keberlanjutan proses pembelajaran bagi siswa yang terdampak bencana kebakaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Andi Maca didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Rustan meninjau langsung UPT SDN 300 Pinrang di Desa Rajang, Kecamatan Lembang yang terdampak bencana kebakaran beberapa waktu lalu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus membangun koordinasi terkait langkah cepat yang perlu dilakukan dalam proses pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak. Penanganan pasca kebakaran perlu dilakukan secara cepat dan tepat agar tidak mengganggu proses belajar mengajar serta memastikan para siswa tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan perangkat terkait untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sekolah sehingga siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan dengan aman, nyaman, dan optimal. Dua orang tewas usai motor yang dikendarai terlibat tabrakan di Jalan Poros Pinrang Parepare, Kabupaten Pinrang. Satu korban bernama Kaharudin, 51 tahun, merupakan anggota Satpol PP Kota Parepare. Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Agus Nawan mengatakan bahwa kecelakaan maut itu terjadi di Kampung Lapa-Lapae, Kelurahan Telumpanua, Kecamatan Supa, Pinrang, dan motor yang dikendarai Kaharudin bertabrakan dengan motor milik Octavianus. Kaharudin bergerak dari arah Pinrang ke Kota Parepare, sementara Octavianus yang mengendarai motor Honda bergerak dari arah sebaliknya. Tabrakan antara kedua kendaraan motor tidak dapat dihindari. Kaharudin mengalami luka serius hingga dinyatakan meninggal di TKP, sementara Octavianus tewas saat hendak dibawa ke Puskesmas Supa.
Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDABK terus mendorong keterlibatan petani dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan pelatihan kelembagaan pengelolaan irigasi bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembentukan dan pemberdayaan P3A dan GP3A ini menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola, memanfaatkan sekaligus menjaga jaringan irigasi yang menjadi salah satu penunjang utama produktivitas pertanian. Kepala Dinas SDABK Kabupaten Pinrang Bahrumsa mengungkapkan keberadaan P3A dan GP3A memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan air irigasi dapat dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. Petani tidak hanya menjadi penerima manfaat dari keberadaan jaringan irigasi, tetapi juga perlu memiliki kemampuan dan kelembagaan yang kuat untuk turut menjaga serta memelihara jaringan tersebut agar dapat berfungsi secara optimal. Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A menjadi semakin penting di tengah kondisi kemarau panjang yang turut mempengaruhi ketersediaan dan distribusi air irigasi. Kondisi tersebut membutuhkan pengelolaan air yang lebih terkoordinasi agar pemanfaatnya dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap pemberdayaan P3A dan GP3A ini tidak terhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bersama di kalangan petani untuk menjaga sumber daya air sebagai bagian penting dari keberlanjutan sektor pertanian. Langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu membantu petani memperoleh manfaat air irigasi secara lebih optimal, menjaga produktivitas lahan, serta mendukung keberlangsungan usaha pertanian masyarakat Kabupaten Pinrang, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi musim dan keterbatasan sumber daya air. Bahwa pangkalan LPG 3 kg di Pinrang kena SP2, alokasi pasokan dipangkas 50%. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang menjatuhkan sanksi kepada salah satu pangkalan LPG 3 kg di Kecamatan Tiroang. Pangkalan tersebut mendapat surat peringatan kedua atau SP2 setelah tim gabungan menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Selain SP2, pemerintah daerah merekomendasikan pengurangan alokasi pasokan pangkalan sebesar 50% selama 3 bulan. Kebijakan ini diambil setelah Satgas Terpadu Migas TPID Pinrang bersama dengan Forkopimda Tiroang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pangkalan tersebut. Dari pemeriksaan, tim menemukan stok LPG yang belum disalurkan kepada masyarakat serta ketidaksesuaian administrasi. Tim juga menemukan adanya ketidaksesuaian dalam mekanisme distribusi LPG bersubsidi di pangkalan tersebut. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pinrang Muhammad Yusuf Nur menjelaskan bahwa dasar pemberian sanksi tersebut. Pengurangan alokasi pasokan akan diberlakukan selama 3 bulan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pangkalan. Pasokan yang dikurangi direkomendasikan untuk dialihkan kepada pangkalan lain di sekitar Kecamatan Tiroang. Langkah tersebut diharapkan menjaga ketersediaan LPG sekaligus memperluas akses masyarakat sasaran memperoleh LPG sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Harga LPG 3 kg sesuai ketentuan yang disebutkan pemerintah daerah, yakni Rp18.500 per tabung. Pengelola pangkalan juga diberikan waktu untuk melakukan pembenahan selama masa pemberlakuan sanksi tersebut. Pemerintah Kabupaten Pinrang akan melanjutkan pengawasan untuk memastikan distribusi LPG berjalan tertib dan sesuai dengan peruntukannya. Penertiban ini mendapat dukungan Komisi 2 DPRD Pinrang dan akan dilanjutkan dengan pengawasan terhadap pangkalan LPG di seluruh wilayah. Dan melalui pengawasan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan LPG bersubsidi diterima masyarakat yang menjadi sasaran dengan harga sesuai dengan ketentuan. Dan saudara, kita break

sejenak dengan beberapa buah pariwara, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
5: Air mata buaya.
4: Kok air mata buaya sih say?
5: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
4: Kamu jadi makin pintar, Pak. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
5: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Sosial FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang masih di 106,6 Sosial FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Baharudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan.

Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa KOSMAK atau Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi desak Kortas Tipikor Polri usut korupsi porang di Sidrap 26 miliar rupiah. Saudara, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi atau KOSMAK mendesak Kortas Tipikor Polri memeriksa mantan Bupati Kabupaten Sidrap Rusdi Mase dan Ketua Partai Nasdem Sulsel Syahrudin Alrif terkait dugaan korupsi bantuan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020-2022 yang diperuntukkan pengembangan tanaman porang yang merugikan keuangan negara sebesar 26 miliar rupiah. Dugaan korupsi tersebut diduga melibatkan pula Haja Haslinda Hasan dan Andre Ade Alrif dan Bupati Kabupaten Sidrap periode 2018-2023 Dola Mando. Dugaan korupsi pengembangan tanaman porang yang merugikan keuangan negara 26 miliar diduga kuat telah direncanakan sebelumnya dengan matang yang diduga praktik mafia anggaran di DPR RI. Diduga diawali adanya pemufakatan jahat antara Menteri Pertanian, kala itu Syahrul Yasin Limpo, RME, selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, dan Wakil Ketua DPRD Sulsel dan Bupati Sidrap Syahrudin Alrif, yang membahas rencana alokasi bantuan dana pengembangan tanaman porang Kementan untuk Kabupaten Sidrap. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo datang ke Kabupaten Sidrap melakukan seremonial penyerahan bantuan pertanian dengan total nilai 26 miliar rupiah yang peruntukannya harus disalurkan kepada kelompok tani guna membeli benih padi, jagung, pupuk, alat mesin pertanian atau alsintan, pengembangan komoditas hortikultura dan pengembangan tanaman porang yang dananya bersumber dari APBN. Hasil praktik mafia anggaran yang diduga dirancang bantuan tersebut diterima Bupati Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2018-2023. Berdasarkan fakta tersebut dalam pelaksanaannya, ternyata dana tersebut tidak disalurkan langsung kepada kelompok petani, namun diberikan kepada PT Al-Fatih Porang Indonesia, baru diserahkan kepada kelompok tani dalam bentuk sarana produksi atau saprodi porang dengan mekanisme pinjaman atau pembayaran setelah panen. Dan pada 4 Januari 2022, PT Al-Fatih Porang Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama bagi hasil dengan kelompok tani yang diwakili Lababa alamat Bulu Tompo dan pengolah yang diwakili Haji Yasin Ali yang berdomisili di Desa Talumai Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Korporasi PT Javanesia Prestama Indonesia berdasarkan akta nomor 21 yang dikeluarkan notaris DD tanggal 20 September 2022 dan berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tanggal 1 April 2013, Bupati Kabupaten Sidrap melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani atau petani sebagai konsumen akhir sesuai lingkup wilayah tanggung jawabnya dengan berdasarkan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu di lini 4 kepada petani dan atau tani berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Penyidik Kortas Tipikor Polri bakar memeriksa sebagai 44 orang saksi dari kelompok tani yang dicatut namanya, seolah sebagai penerima bantuan cuma-cuma untuk pengembangan porang dari Kementan. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke kota Parepare, bahwa cuman sehari jamret di Jalan Laupok Parepare berhasil ditangkap resmob. Jamret Parepare di Jalan Laupok Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang akhirnya terungkap. Tim resmob Polres Parepare menangkap seorang pria berinisial MRI, 26 tahun, sehari setelah aksi pencurian dengan kekerasan tersebut. Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban. Tim resmob yang dipimpin Kanit Resmob Polres Parepare

0: mengendarai sepeda motor di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga membuntuti korban dengan sepeda motor. Setelah mendekati korban, pelaku kemudian menarik tas yang disandang di bahu korban. Tarikan tersebut membuat korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa tas milik korban. Tas tersebut berisi uang tunai sekitar Rp200.000 dan satu unit handphone serta sejumlah surat berharga. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan bahu kanan. Polisi memperkirakan total kerugian material korban mencapai sekitar Rp3.2 juta. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan jalanan tidak hanya berdampak pada kehilangan barang. Penggunaan kekerasan saat merampas barang juga dapat meningkatkan risiko korban mengalami cedera. Dalam pemeriksaan, MRI disebut mengaku melakukan aksi tersebut karena terlilit utang dan menghadapi kebutuhan ekonomi. Namun penyidik juga menemukan keterangan lain terkait penggunaan uang hasil kejahatan. Berdasarkan pengakuan awal yang disampaikan kepada polisi, uang tunai yang diperoleh dari aksi tersebut digunakan untuk judi online. Setelah mengambil tas korban, MRI disebut membongkar isinya dan mengambil uang tunai. Sementara itu, tas serta telepon seluler milik korban dibuang di kawasan hutan sekitar Jalan Bukit Madani atau Tegal. Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam proses penyidikan. Motif yang disampaikan terduga pelaku tetap harus dilihat dalam konteks pemeriksaan perkara secara keseluruhan dan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana. Utang maupun persoalan ekonomi tidak dapat menjadi alasan pembenaran untuk melakukan kejahatan. Polisi tetap memproses perkara berdasarkan fakta penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ta, Ketua Basnas Kabupaten Pindrang bersama jajaran. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat. Yang saya hormati dan saya muliakan unsur pemerintah, kelurahan, desa, Kabupaten Pindrang. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hampir saya lupa, ada yang saya hormati, ada bapak polisi. Alhamdulillah, tenang ya. Alhamdulillah, tasyukur maraja luri fung Allah Ta'ala na to padang kahadir rilalana yonro na wak baraka ifung Allah Ta'ala tanahodoh padaya lamana ki adisi-disingang asalewangang asagenangang tepe na to padang kalo ngeriasang anyaman-nyaman asalamaka rilino labi-labi barisari mundri na fung Allah Ta'ala. Dan rialuhi masalawa nani mapasalama lori alim malabinan bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mancaji akacuar lori dimana tu bersalama rilino matir suri mundina huang Allah Ta'ala. Alhamdulillah, capu mana ni agagaiwe si folo. Uparati kangi corona tujuh nama bangi. Ya sengi masumang pi anak-anak lutut

0: Masumanga pila tolato evita lutu. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti mak baraka ya gagah. Apakah ya roh agak gelibawai lo memang ya berang. Ya. Kotor mon roh sumangat na roh. Ya. Cuma aku miro mon rerita. Tega ambisi, tega makakela, tega mangua. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi itu tidak bisa dipungkiri. Ya mo bansana yewe yallo teng ya gagaiwe, kang anu halala. Anu lo memang meto ya berang. Irisa makadaanga ya sama baraka wadi ya kegunang. Apa uperhatikan ima pamule kwewe hema cenne, ya kalau inilai, ye metoro koro tujuna bagianna babange paling heba. Na benaya macawe korna moya lututo. Mahal itu bos. Magiro naloteng yer sitongan na mabaraka malam to. Tapi yero kuiritai. Hidik megaladak meto kegunaan na kubansana yero. Kanu meto lo ya berang. Mabaraka i. Lebih baik yang lo tengi decenge daripada jaya lo tengi. Yeko dece yang lo tengi, dece yang lo tengi salah. Mabarakai. Cuma manca jiwa peringarang. Ah, ada keterkaitannya dengan yang kita laksanakan pada malam hari ini. Ya rato maka kelai mangwaiwe. Depa na jaji na bita mega meto tau maka kella mangua. Mega ajana tu mabela salah sedina. Wattunna tau ngajajingan na nabita engka yasa raja Baraha. Yaro raja Baraha mangua. Maka kella masiriati fadiati susaati lasaati hasa agaya sahasa tanda bodoh dega mapuna ye siwa ai aya sahasa de namanya mo papena dinna narekoni tatawe de manyameng on robahayana ye we siwa e narekon kato mapunai namo tamalala na suruga ya dem perto mesuwe meng aja makara wah to baki nei di lutu. Bo, ya roh raja Baraha liwa ngwana, padiatina seriatina, kaya roh wetuna tonga jajingan na nabita, ya roh raja Baraha lo kose tanah Mekka, kode nule kose lo maka solang, padahal ang kamatoro anunna, watasakna, te, tegi monro tujuna padiatina, lasatina susatina ya roh raja Baraha. Masyariati, masusaati, badiati, maka da agama na masaro lebih akor makan atau diangkat wede si hulung. Ya robot. Nagangkangi raja Baraha boleh to ni akekelangnge angwangnge ha. Lolo kuasai tanah Mekkah ko denu le kuasai lo Mekkah solang. Tapi aga kejajiang letu ikarebaewe kolatok na nabita riolo dena panan rafi. Raja Baraha tapa engkau to mapaletu yala aparengarangan aja lalu gaga tau na boji mapaletu paletu ko badan na rupa tau na gangkangi si salah-salah tau ide ye ko engkau to bahang agamana ibaletukan kareba wedi jaji na timbang-timbang kong kapahan na ko agamana. Tapi kau dega aga bahan nak kau agamai, nalatuki ada maka dan nak dega kau yanu maapa kau, loi manu kau maapa kau maapa kau, kau tu dega bahang agama na, nale pak belak na nak jalo, kau oh surah ni memang dape, na asam ni lisu, teh, kau tu dega bahang agama na, pak tak perlu misi selesaikan, nalamade je lah tok na nabita Abdul Muttalib.
1: makasih tepat na.
0: Tenang, dena maraja falla latu nero karebe maka da loyang karaja baraha loko setana maka ko denu lekwa saivi yewe he kabelo maka solang. Latu na nabita tenang, tenang, sabara. Aga na asero latu na nabita, na wadanga morena nabita kada lome tolo. Alo ko tau sedi penerjama bahasa dari hak basia. Si patali joka. Saliwan na tanah Mekah. Aga si tujuan na onro kasin na latok na nabita batena cha. Pasi salah-salah pasi ununoy. Fakbanwe tanah Mekah. Alena masuhole tanah Mekah lomewe si runtu Raja Baraha Riolodena Fanan Rafi. Saya ringkas si runtu saliwan na tanah Mekah. Maka de Raja Baraha. Ita Raja Baraha. Tanya tofa agaganna alena tofa tappa macai alena tofa tappa mafalla ite pada matoe modelena kong kato minreng alena singa alena macai deto gagak kue de gagak to de gagak malam aja bawa ko caki singa aja tinreng bu. Wali isu memang maka dari Raja Baraha na padangi latok na nabita ia naga pemimpin na tanah Mekah dari latok na nabita ia iya na maku kwewe salai ya tumasangnya bola mafacimu kabaiwe na runasang kodemu salaiwe maka solaka silapa bang ada na latok na nabita kada jakaman na lengi takatai na lengi polaiki dari bawang. Oh, menre wallana Raja Baraha. Fede menre wallana. Padahal ada silapam itu, jadi itu Pak Madari Meto itu Pak ada silapam. Tapa Pak kena. Maka de Raja Baraha, oh, walako kesempatan, liisu na muna wanawaiwi. Latok na nabita tenang, apa ko si wala wallangi dena, ite kesin nampena latok na nabita, wad di mana ya mana ya Pak. Lisu narate babanna ka baywe tuda canunnu latok na nabita melladua ko funga Allah taala silapa pak duanganna oh fuakalla taala ataka fuleidi bola mafacitta yewe de gaga uleku sangadina ule tak mano fuang fatulu ta urenna maku kewe fuang takapo fatuluna funga Allah taala pak aga kajajiang kemem manu-manu erilangi riasangi manu-manu ababil. Tiwi batu Raja Baraha si bawa pasukan na angkatoni loman Rafi ko pakasesin na tanah Mekah deva narate pakasesin na tanah Mekah iye manu-manu ena pesan na yewe batu e malumpane batu ewe nagapanamana Raja Baraha si lolo pasukan maka mate-mate nga Raja Baraha itulah yang diabadikan dalam surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bu Pak agawat diriala aguru akaritu tuki nariko angka tau sakarupa tolita padangi tagau bawang talehana naikya sabara mameko bawang aja kamana tasai makada tu bele-beling hati-hati na walutu ame fadunganna tawahangi makada inna allaha ma'asabiri na yafung Allah ta'ala si bawito sabara. Binasa to makakelay to mangoy. Pekaya sa binasa tangilolong ato ni decen na kulino labi-labi parisori mo din abong Allah Ta'ala teka ro tuju agaro Raja Baraha deba na kwa setan na Mekah nakasojo-sojo orang ya mo makakela sojo ko memang nanena kanyamang na carita to no tau. Maka deto na tuto itu liwa kele-kelana itu. Yan ang kanewa si anggota na pakali manang. Yan ang kakampo na joke na pakali manang. Palagi bansa na tadampoy ka. To makakela. Aja na nako si di wilaya. Tana si Jaka na bawang. toma kakelekota na si Jakae, aga na sa nabita, iyan na tu, abaraka ka ng kanabita. Toma kakelekota na si Jakae na sa nabita, ko wale mate-mate na yato toma kakelekota na si Jakae, ibakalukalura yaro tanewe. Tanah itu susun no pun Allah Ta'ala bakal kalurangi manan nala bot tanah metan itu muasa saika muangkagarika mutiwi ka kalau pengadilan muasa saika koyorona kemula desa muasa saika koyorona camae namo bulisya buah busi mana to maku kewe emani mana ni emani to maka kele kotana napa loki gora. Kubore mate-mate taloni gora. Lota gorei pa polisi. Pa polisi chala namanye wai kakasie. Makare pa polisi mudupe tula tojo. Aba ibada me makko. Makare pa koni he. Toli mediasi ko mutori lo toha tuwede sien reka pala magani. Nika bilo me wai kikuro. Natega ki lemma. Tana koro tana yasa saye, komoro tana ana tuwe dehe, ilam makie, den risa makara hura moga yelo halala na. Bu, oi bu, jadi hikmah yang pertama, tabiangi sifa akela kelangange angwangange, yana tunang kafasang, ngoari mulana, kela kela ritangana, sahurifale capa. Binasa, binasa. Kato tomato riolo mata nama dece manang. Kakayang kalinga riolo romay tomato tomato ata riolo romay mariolo romay. Maka deang kayano si uno-uno. Gara-gara baka sese, gara-gara tanah. Dega aga pada si janlo kami. Maka de iye beta iye tawamu. Iye beta iye tawamu. Iye beta iye tawamu. Dega aga makukwe. Weh gara-gara weh misi uno ta weh la haula wala katela bila weh hungala tala dan pengatamu gara padum pak galu si uno uno ta weh weh itu tomate-tomate riolo be nyama pa masih gamana menret tanah marajai madece mana mapa sikola kemana ngana-ngana mancaji polisi mancaji pagawe, mancaji dokter, mancaji aga, mancaji imang, madece, tomate riolo masumanga. Aba yaro de metoke ro angwangangnya, kelang-kelangang aga. Napa maraja sabara, na maraja syukuru. Aba neng kalinga meto, pangajaan-pangajaanan ri guru ta riolo romai. Nomor sidi. Yaro to tomate-tomate riolo, kabere jama miasa na tu riolo romai. Makuramo pa masigi. Berjam itu renringan we renri dede renri peveng riolo romai jito nawaha makada yaro kotolo sapa dale yaro bale maleka bak bage dale subuh-subuh jadi pura masam paja subuh lo ni sapai dale na joka ni dare ye joke dare na joke galuna ye joke galuna burane we mon riolo benena macue imonri wi sumanga pa. Mawaha makun raya imonri maka adalah keima pimping. Tosi maku kue sesa tak balik. Bina perintah-perintah lakainna nagara-gara ni lakainna nakatobai ni lakainna. Dina cauto nga pakatobala perengi konanan na ilakainna. Nabatari teri lakainna. Iemani natari alena mate mani lakainna. Mati lakai nan ape bora wedae musale to ngakato tatumpu to ngapadi ko ni kada lomba rupa kada mo bene wedding imate la foto mate nule makada nenna pa la de mana kan 50 mate na lakai na idi mitu makada mal lakai si. Toli di muasa ke bini-bini. Bu. Astagfirullah. Hai, Bu. Adik.

Es loco, maca, pasan. Astaga, virulah ya Allah. Tanah bodoh dia tak sama gosip ye, madosa karo. Eba. Wajem paje lo sapai dalik na. Si tinro-tinro. La foto materiolo. Na la fa belak na. Na tapi bangkun na. Na salepak bengkun na. Kato visu bena na facue. La fo makun rey aga na bawa doko-doko andrena. Kofi bepa kocak-kocak. Iya ka kocak-kocak mitu riolo. Kocak-kocak na lepang-lepang. Ya mitu riolo surabing. Itu tiwi lo dara eh. Wajem paje joka sumanga udara yang segar. Nyama pa. Si kena ni nasangnya nabita. Nigi-nigi burani lo sapai dale halala na elekele mobi na lo sapai dale na. Na le suma teko. Ya tu teko na lo burani mancaji fa palolo dosa risesena. Karo pa. Tasangame pa itu reso tapa ko galungnya maka da sia-sia kada. Mereso alu bawa kaje eh. Ang kasiasa itano pula si tikai ko may maga-maga aja tapa ko rupa. Demi tu tita barak ka kena pa. Bansane ro nagala ki tika sabara ki pa. Tenaki jangan berburu sangka kepada Allah. Wattu na Nabi Yusuf alaihi salam. Angkan ang kasewa wattu Nabi Yusuf alaihi salam na pada fa banuwewe. Maka da sininda yaro fa banuwewe yaro wasele ingalamu sadisadiako tarwe katalu ingalang. Palo kajajati kairo. Tuto materiolo jaji tu penanran na pada modele na BMKG. Boleh bege ro padi senga magi na malamman ni sa yaro benanrang e makasi benanrana to materiolo apa makasi mo ba cuaca ho kaju-kaju makasi mo ba maku kue masolamana ni ho kaju-kaju capu bulu capu salo capu e benanran lese na manasa ko korang e makala tidak akan nampak kerusakan di muka bumi malainkan karena ulah manusia itu sendiri. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Akiza ni ko televisi. Anu deka ka bebuana toli perdebaka ko televisi we. Angke raya iman rasa-rasa. De nang kana si pangeo makala, agi go kang ero bagalunge, padare, pasi kolewe, na wadi manya menyamang aka tong linona. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Magro tak kalupa ki. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Dimana agak-agak nak karo maka sana. Tasik di bawah. Upali isu memang. Tumteriolo kojo ke darat nagaluna. Si tinro-tinro. Bapak-bapak eh. Oh makelo-kelo. Maka dia lah foto macam bulu.

Nah mengajari bini nama kada. Kumilo manoyasa haja wajah ini menre. Apa hura kajajang kobotingnya. Angka ibu-ibu tanya aji mata rutu dayoloh.

Ya Rabah patudange jok ke pedang ibu-ibu eh. Adampak-dampak ki onron na ajie kotubu. Soro ki. Labo makun rai soro tongang. Soro letuk bolana. Dena na lepang. Masa ngami itu makun rai na tersinggut tu aja na kasih. Nama lemah lada tersinggut tu makun rai ya. Makanya itu perlu jaga perasaan na. Soro letuk bolana. Maaf bisa kulakain na. Fa, senyawa ka fa, magay. Pasoro ka fa, tu na yolo kay pasoro ka. Hey, manang ka? Tanang ka aji fa, pendre ka aji fa. Jadi ya tu lakay fa, de tu gaga si tongan na lakay, may tau ko benena, tidak ada itu taku istri. Yang ada itu suami tidak tegaan sama istrinya. De tu gaga lakay, may tau ko benena, de gaga. Cuma tidak tega ki. Gara-gara dena tega lah lakai masenyawana mita benena. Tabungak de gaga. Ulawat de gaga. Terpaksa galung ibalu. Darah ibalu. Tanah ibalu. Berhasil benena menrek tanah marajewe lesu tanah mafacing. Mafacit tanah ibalu. Mawaci darah ibalu. Aja aja sana jolo maka sana tenamu kau nak rata bi wetuna aja mu sesa jolo lah kai mu ujian mana mu ya tu ibu ah itu jadi dua ni abaraka kewet di bawah lisu nah sambu

sampaja lima waktu sujuri kabai. Tolong menrek Makkah. Maka direndri para sanji, akon itu monro kisah-kisana sejarana ajajingan na nabi tak megawat diri ala abbarah kakang. Yana letuk maku kwewe ya kacueri nabi tak. Aga yana perintah na contohkan kita ikuti, kita laksanakan. Saya sambung, selesai tahap pertama. Tahap kedua ajajingan na nabi tak. Jaji nabita ya waktu saya ringkas karena waktu ya nabita ikoko tu makwebe walau apa yang arape menemuni ro biasa tengkalinga ye cara mewe magi nari koko makwebe anae angkameto abaraka kena aga baraka kena hati dengan hati dena meleperu ananae nenena nabita na hujilada apuna irita tu makukwe. Yeko ia cerwi anata yaseng yolo macai bapak na yeko inoko ya lafungana yolo bi macai nenena koyanu apona latuk namo panabi tak mapakwa na hujilada apona asala engka tau de na matanre kasih sayang aku ananae berarti de na kacue ko nabita na sayala datuk ananae apalagi latuk na nabita namu jilada anak-anak na saya lada apona kute tomateriolo mabaha ko andre guruta itu jang anak-anak itu jangi anak-anak limanna ambo na emma na nene na engka baraka kena namuni biasa pegau jaye wela volima yakin dan percaya megangi fapede cefura na pegau daripada jaye pak pungala ta'ala marajaat dampeng. Tanya ke si dia baraka kira kotolo sapai dale halalata pak. Bu, mana suki masasa ki baraka kena itu luar biasa mana bu. Ito jangnya nana riolo romai. Kai tu idi riolo ito jake lipa mi pake. Ye kotanya pala bakaluku yaitu furisila, aju colo itu furisila. Yaitu isapi aku patolo napa ya ro aju furisila ya la cake pasti sambung ito jan itu. Tomato riolo mabahang ako andre guru tak naiseng agama ewe. Napalari elokelong makasing elokelona nato jang anak na apona. Ininna wa sabarae ininna wa sabarae.

0: Ih, nyamuk pah. Barakan itu jang. Maka si mana tuh ampe nana air yolo? Nana maku kue? Maka nana air maku kue. Abak megangin itu jang listrik. Jadi barakan ya restoran listrik elete. Jadi tolik tojo ya ronai kongkai badang tolik mewah. Ita kare listrik ya. Dia itu kena pasang adi. Wai ya aku mepokona nuno maneng. Ebo, naruntut tol ni emakku tue. Abang kasi asal istilah emakku aga gense, genso, aga milenial, aga istilah aga to bakaya. Hah? Nasa modern je emakku. Awe, ay, iku mani bawang. Iba, eh, ita tu nanae emakku kue, nang kebadang ini kaga. Eh, mana runtut tuan yang maku tuan atau jalan listrik ni? Nah, seustaz, si ibu kajik, maaf aku, berarti dia mau bahang agama. Nah, mana saja tukuh agama, weh? Jajah anak-anak lolewe, mana sedalam 2 tahun? Perlu yanu, aju teposan ero? Itu? Tak? Apalagi pak jampana, otomatis kau ibakur, ya anak-anak selama 2 tahun, ya ro, yanu, ya ro. Ya ero, aja lu tepui. Berarti jampang itu anak-anak eh. Panu kasih sayang. Nah kom itu, monro letak na. Ini ada menyapa anak umat leper itu. Atau jangan listri, HP mina pake. Agel onna, kaki di kepala, kepala di kaki. Letu si kole mati inroy. Lesu boleh napi atas sana. Isuro jama perna emak nak jamai. Ah, bu, hai bu. Neto napa korwija tadi? Apa ya desa kasih napa korwijaku? Apa Indo na dia pagaga? Tenang. Akang Indo pada waktunya bos. Aja baturan nu je, biasa orang kemakan dah. Kau ni je caranya ustaz macam robot tidak ada apa kabinem. Yo jolo je. Uta naiki, perate dulu atau ilmu? Yo, perate dulu atau ilmu? Ilmu dulu bos. Ilmu dulu bukti. Ilmu dulu bos. Pada mata kau taro masam pajak demi sang ilmu nalo kau maga. Ilmu dulu, napa ya rojo rahasia napa ngalah tala? Maka ustaz ngajak cukup tuh hadis, maka dari nak tama kategori nama iseng jolo agak pas sabaran nubai roh hadis eh, mubai roh hadis ya bang kami tu tahu cama bene, ya melo kasa, aja je mutoli sesaki, macam tu karena kau tidak pernah merasakan yang namanya sakitnya ditinggalkan oleh sang kekasih. Ya agak mubah rahasia. Maja baca itu. Ya sepatah hati dek. Ujian itu bos. Mbok. Jodoh itu rahasianya. Allah aja baturan nu je. Masa si Diki ini mapeng aja maka dah. Aja mau baturan nu. Napa ini lo putus asa. Jangan. Namanya saja tu. Ya tu padua ngenge. Ya lo ku bunga latala, deh satu pak makan sila lo na ya lo na bakal jadi yang ngetah bunga latala. Deh si coco piri seseta. Asa makan di bunga latala udah uni astajib lakum. Ya lo ku koyak walako. Narate mat buat tu si coco no. Itu nak ada bunga latala. Kumbaya kun terjadi lah maka dan terjadi lah. Tuh. Narare to kaya nana. Ibu. Alhamdulillah. Terakhir, jadi napi baik cu anak-anak iba guru memeni sabara, maraja syukur. Caki tabe anata patuntu pak diseng, fatame kosikola agamebu. Dena tabe anata.
1: lawi lo masigi eh palabo eh aja tacang eh na mana satu eh perintah Nabi tamakari ya kuat ini masam pajang na deh na nyacia masam pajang temakage maka akar lima yaitu si di sesak maku kue joknya na naik masigi eh pedek nagasai gara-gara aga gara-gara si lelung angkat tu ya roto matua liwa pedara anak kona naik abe toh baka ay. Hei, engkau nang kasih waktu, ya rasa mana Nabi tak engkau nak arak badui, nanti me dindi nama sigi eh, macai jamaah, gasai gasai, teme teme gasai, macare macare bah gasai, kan Nabi tak aja mu gasai, matengangi teme mu gasai, nalari natalo teme nane burak kau jama jama mape pacing, engkau cerana, pada ya ro. Engkau nak nak nak nak bicu makoi, tapi tu nak aku masam pajak aja nak macule-cule nak, aja macule-cule nak. Awak nambah ama ko kaman engkau nenek-nenek deh niris semana tu jamaah makara maga karakter nak, engkau memeter wapelawelang. Yang kami tahu pasam pajak wapelawelang. Jamaah deh tu gagak kue. Ya rongke ro kajajian, anak-anak, kai tu nanai mana semundri-undri me anak tu kasih tulis di gentu-gentu makoi. Ia roto matu, kono kato, jok kato tokor si dapena. Jadi ia nasi gentung maku, ia ri gentungnya lesei maku. Mataru kor lato, matengangi tak kabari lato, nale tak kabari nasi wal napa napa piye be anak. Iya ko manca jana anak to. Awe, deh coy ia ro, deh pernah lepo beresalenge, biasa tu coy ro. Orang lima bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun nalap. Tapa giling tonah anak-anak yeruka nama aku masam pajak imaga. Oh berarti selama masam pajak aku yerumi anak-anak itu mengkalinga. Hei, awi, fokus bos. Macam tonah makna bos. Apa bos malanga oto. Haji Rusdi, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi Bu, ya le kesimpulan. Pakasinya si sompungat ta lori pungala ta'ala. Asi sompungat ta pada ta rufatau. Ibu, asap barakang angwangan akelakelangan tabelai manang ya roh. Ya naritu angwangan akelakelangan tabelai bangsa ni ya roh. Wadi ati la saati tawa belai mana roh apa asal masolan ni roh tiwi si dewe macam mana tu lagi masolan. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah ataupun jika laku kami, sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi wisabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat nun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita simak bersama program siaran kami yang pertama, yakni Dakwah Islamiyah bersama dengan Ustadz Erwin Jufri SPD, di mana ceramah tadi disampaikan saat peringatan maulid di Masjid Jami Kampung Baru 1 Tiruang, Kecamatan Tiruang, Pinrang. Dan semoga saja setiap nasihat yang disampaikan tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kita, tetapi juga menjadi pengingat untuk memperbaiki diri dan semakin mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan Sobat Insan Susia, tetaplah bersama kami di 106,6 Susia FM Pinrang, dan nantikan program siaran kami selanjutnya.

0: bersolusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara tim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Dan yang pasti bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dan menyajikan di ruang dengar Anda sejumlah informasi yang saya rangkum dalam program Susia News Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dan simpatisan Susi, apa kabarnya hari ini? Semoga saja Anda telah siap kembali dengan segala rutinitas Anda dan semoga saja akan senantiasa mengantarkan kesuksesan Anda di hari ini dan segala prioritas kerja yang telah Anda susun di hari ini semoga saja bisa Anda selesaikan satu persatu. Ya, simpatisan Susi, ya, seperti biasa sebelum saya hadirkan informasi selengkapnya, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, Mitra Dapur SPPG pada Kalawa Pindrang abaikan aturan BGN. Korupsi BUMDES, ex-Kades Lembang Pindrang divonis 1,5 tahun penjara. DPRD Pindrang sebut kelangkaan BBM akibat kong-kali-kong SPBU dan juga pelangsir. Dan

Beras bantuan berkutu, Bulog Pinrang akui ada kelalaian dan siapkan ganti rugi. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, DPRD Kabupaten Pinrang meminta Perum Bulog Kanca Pinrang memperhatikan kualitas beras. Hal itu disebabkan temuan beras yang sudah berkutu dan sebagian besar telah mengeras, sehingga dianggap tidak layak untuk disalurkan kepada warga penerima manfaat. Temuan beras ini terjadi dua kalinya di Desa Matombong, Kecamatan Matiro Sompo pada Senin 14 September lalu. DPRD meminta hal ini ke Bulog melalui rapat dengar pendapat atau RDP terkait penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT di ruang rapat Masih Diada kantor DPRD Pinrang pada Rabu 7 Oktober kemarin. Rapat dengar pendapat tersebut digelar setelah LSM Pusat Ekonomi Pinrang mengajukan permohonan penanganan beras bantuan Bulog yang sering tidak layak konsumsi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang Insinyur Samsuri di ruang rapat Komisi DPRD Pinrang. Sejumlah pejabat daerah hadir dalam rapat tersebut, termasuk Ketua Komisi 2 DPRD Pinrang Amri Manangkasi dan anggota Komisi 2 Karno. Kepala Cabang Bulog Pinrang Faisal Jafar juga hadir bersama dengan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang serta pengurus LSM Pusat Ekonomi. LSM Pusat Ekonomi menilai beras BPNT dari Bulog kerap tidak memenuhi standar kualitas maupun jaminan layak konsumsi bagi masyarakat penerima manfaat. Kepala Cabang Bulog Pinrang Faisal Jafar menjelaskan bahwa beras petani yang diserap Bulog saat ini memiliki derajat sosoh sekitar 95%. Dan untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, pihaknya terus mengefektifkan penggunaan mesin penggilingan yang ada di Kabupaten Pinrang. Ia pun menyampaikan bahwa seluruh tugas penyerapan, perawatan, penyimpanan, pengolahan hingga penyaluran beras dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Bappenas. Bulog Pinrang kini menerapkan prinsip first expire, first out atau FEFO dalam mengelola stok beras bantuan di gudang. Demi menjaga kualitas, pihaknya selalu melakukan pemeriksaan beras 10 hari sebelum penyaluran kepada masyarakat penerima. Ia mengakui bahwa potensi keterbatasan kualitas masih dapat terjadi karena proses pengolahan beras masih melibatkan faktor manusia. Faisal menegaskan, Bulog selalu melakukan evaluasi serta siap memberikan ganti rugi jika ada keluhan kualitas beras dari konsumen. Pihak Bulog Pinrang juga akan menyusun prosedur operasional standar atau protap baru dalam proses penyaluran bantuan beras. Mengenai perawatan stok di gudang, Bulog rutin melakukan penyemprotan hama setiap bulan serta fumigasi secara berkala setiap 3 bulan. Sementara itu, pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang menyatakan terus melakukan pemantauan intensif hingga tingkat kelurahan. Pengujian mutu dan kualitas beras selalu dilakukan bersama tim gabungan sebelum bantuan pangan tersebut disalurkan kepada warga. Dinas Ketahanan Pangan juga merencanakan keterlibatan LSM dalam proses pengawasan agar beras yang disalurkan tetap sesuai dengan standar. Wakil Ketua DPRD Pinrang Samsuri menyimpulkan bahwa Bulog harus tetap menjaga perawatan beras secara berkala di gudang penyimpanan. Ia pun meminta seluruh pihak melakukan pengawalan ketat pada saat proses penyaluran bantuan beras berlangsung di lapangan. Samsuri turut memberikan apresiasi kepada Bulog Pinrang atas pencapaian penyerapan beras terbanyak urutan pertama di Sulawesi Selatan. Ia pun menegaskan, Dinas Ketahanan Pangan harus lebih proaktif melakukan pengawasan mutu sebelum beras distribusi sampai ke tangan masyarakat.

Mantan Kepala Desa Lembang Mesakada, Kabupaten Pinrang, Yohanes Fakuli divonis 1,5 tahun penjara dalam perkara korupsi badan usaha milik desa atau BUMDes. Terdakwa Fakuli dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwa.

Dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yakni 203 juta rupiah lebih. Dan jika tidak dibayar, harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang. Hakim menetapkan Pak Kuli tetap ditahan dengan masa penahanan yang telah dijalani, dikurungkan seluruhnya dari pidana. Putusan ini lebih rendah 6 bulan dari tuntutan jaksa. Lebih lanjut, jaksa menuntut denda 75 juta rupiah dan uang pengganti 203 juta rupiah lebih. Nilai uang pengganti itu sama dengan yang tercantum dalam putusan, sedangkan dendanya 25 juta lebih tinggi. Sebelumnya Polres Pinerang menetapkan Pak Kuli sebagai tersangka yang diumumkan dalam konferensi persnya pada Rabu 31 Desember 2025 lalu. Polisi menyebut Pak Kuli menguasai dan menyimpan sebagian dana penyertaan modal BUMDes setelah pencairan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Pinerang dan PT Jamkrida Sulsel resmi menjalin kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah. Kerjasama tersebut mencakup pemanfaatan kontra banggaransi hingga pemasaran dan pemberdayaan UMKM. Kerjasama itu berlangsung pada Rabu 10 Oktober. Dan Bupati Pinerang Irwan Hamid menyambut positif sinergi tersebut karena dinilai dapat mendukung kelancaran pembangunan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha di Kabupaten Pinerang. Menurut Irwan, program penjaminan yang ditawarkan Jamkrida dapat memberikan kemudahan bagi pihak ketiga atau rekanan dalam memenuhi kebutuhan jaminan pada pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Pinerang. Ia pun berharap kemudahan tersebut dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Ia pun meminta perangkat daerah teknis ikut menyosialisasikan program Jamkrida kepada para rekanan. Dengan begitu, fasilitas penjaminan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Selain penjaminan, kerjasama tersebut juga menyasar pemberdayaan UMKM. Bupati Irwan menilai programnya yang ditawarkan PT Jamkrida Sulsel memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pinerang. Potensi UMKM di Pinerang perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, serta perluasan pemasaran. Hal itu dinilai penting agar pelaku UMKM mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Ia pun berharap sinergi pemerintah Kabupaten Pinerang dan PT Jamkrida Sulsel dapat memberikan manfaat nyata. Tidak hanya memperlancar pembangunan daerah, kerjasama tersebut diharapkan turut meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha di Kabupaten Pinerang.

Informasi berikutnya, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang, dan kali ini saudara, bahwa DPRD Pinrang sebut kelangkaan BBM akibat kong kali kong SPBU dan juga pelangsir. Saudara, DPRD Kabupaten Pinrang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait persoalan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Rapat tersebut menghadirkan pengurus Forum Masyarakat Sipil atau Formasi. Hadir pula Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Yusuf Nur, TNI Polri hingga Kejaksaan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Pinrang pada Rabu kemarin. RDP dipimpin Wakil Ketua 1 Samsuri yang didampingi Komisi 2 DPRD Pinrang. Ketua Komisi 2 DPRD Pinrang Amri Manangkasi menilai aspirasi formasi merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terkait kelangkaan BBM. Ia pun menegaskan persoalan utama kelangkaan solar dan pertalite bersumber dari masalah barcode serta tata kelola SPBU. Menurutnya, kelangkaan tidak akan terjadi jika sistem barcode berjalan tepat sasaran kepada penerima manfaat. Selama SPBU tegak

Tetap tegak lurus pada peraturan dan sesuai koridor hukum, kelangkaan ini tidak akan terjadi. Ia menuding, ada indikasi praktik curang yang melibatkan pengelola SPBU dan pemilik barcode BBM bersubsidi. Amri membantah kabar bahwa pemberlakuan skema ganjil genap kendaraan menjadi pemicu utama antrean panjang di SPBU. Politisi dari Partai Golkar tersebut menyebut aturan ganjil genap justru berfungsi sebagai alat pengurai antrian pembeli BBM. Ia pun mendesak pihak kepolisian dan Satgas Migas membongkar dugaan ekosistem mafia BBM di Pinrang. Dan terkait penindakan SPBU nakal, DPRD menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengawasan kepada Satgas Migas dan PT Pertamina Patraniaga. Sementara itu Ketua Formasi Umar menduga kuat adanya permainan antara oknum SPBU dan pelangsir solar. Ia menyoroti maraknya pengisian BBM menggunakan jerigen skala besar yang melintasi wilayah Pinrang. Ia mengklaim aktivitas pengisian jerigen tetap membludak meski musim tanam di beberapa kecamatan telah selesai. Di Lembang dan Duang Panua sudah jarang aktivitas pertanian, tetapi pengisian jerigen masih membludak. Umar mendesak DPRD dan pemerintah Kabupaten Pinrang fokus memberantas jaringan mafia penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia menilai kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Pinrang sebenarnya cukup untuk kebutuhan warga lokal. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
8: Ele-ele, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
9: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
8: Dasar.
9: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
8: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
9: Tentu.
8: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
9: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
10: Di radio, aku dengar.
11: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
12: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa dua pasobis tipu 11 warga di Sidrap ditangkap dan raup 455 juta rupiah. Saudara, polisi menangkap pria berinisial AR 32 tahun dan perempuan inisial RN 39 tahun yang menjadi pelaku penipuan online alias pasobis terhadap seorang wanita di Kabupaten Sidrap bernama Fitriani 26 tahun. Terungkap pelaku rupanya sudah berulang kali beraksi hingga berhasil menipu 11 orang. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrik mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan, AR mengakui telah melakukan beberapa kali aksi penipuan melalui media transaksi elektronik dan tercatat ada 11 laporan yang semuanya mengarah ke AR sebagai pelaku utamanya. Adapun kerugian yang dialami korban yang berjumlah 11 orang ini bervariasi berdasarkan jumlah perhiasan emas yang telah diserahkan kepada AR melalui kurir suruhan AR, yakni minimal 16 juta rupiah dan paling banyak 70 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami 11 korban kurang lebih 455 juta rupiah. Salah satu korban yakni wanita bernama Fitriani 26 tahun. Penipuan yang dialaminya bermula saat korban dan AR berkenalan melalui media sosial Facebook. Seiring waktu, keduanya semakin intens berkomunikasi melalui telepon dan aplikasi WhatsApp. Beberapa hari kemudian, AR mulai meyakinkan korban dengan mengatakan dirinya bersama keluarganya akan datang untuk melamar korban. Dan sebelum proses lamaran tersebut, AR meminta korban meminjamkan perhiasan emas miliknya. Kepada korban, AR mengaku perhiasan tersebut akan dijadikan contoh untuk perhiasan emas yang nantinya diberikan kepada korban saat dirinya datang melamar bersama dengan keluarga. AR juga mengarang cerita bahwa orang tuanya telah bernazar akan memberikan satu set perhiasan emas kepada perempuan yang akan dilamarnya. Perhiasan tersebut terdiri atas kalung, cincin, anting-anting, dan gelang dengan model yang disesuaikan dengan perhiasan milik calon mempelai perempuan. Korban pun percaya kemudian menyerahkan perhiasan emas miliknya kepada orang yang disebut sebagai keluarga AR. Padahal, orang yang datang mengambil perhiasan tersebut merupakan seorang kurir yang sebelumnya telah dihubungi oleh AR. Belakangan, korban menyadari dirinya menjadi korban penipuan. Korban pun mengaku dihipnotis setelah memberikan emas berupa cincin dan gelang seberat 28,5 gram kepada pelaku. Dalam beraksi, AR menggunakan sejumlah nama samaran, diantaranya Reza Rezaldi, Andi Reza, dan Eza. Pelaku juga menggunakan foto profil yang menampakkan sosok anggota kepolisian dan pelaut untuk meyakinkan korban. Selain AR, polisi juga turut mengamankan perempuan berinisial RN. Tugas RN yakni sebagai kurir yang membantu menerima perhiasan dari korban, kemudian menjual perhiasan dan mengirimkan kepada AR. Polisi juga memastikan kasus tersebut bukan merupakan penipuan dengan modus hipnotis seperti informasi yang sebelumnya sempat beredar. Ia pun memastikan kasus penipuan ini murni penipuan online dengan modus love scamming. Dan ia pun meyakini bahwa pelaku ini tindak pidana yang dia lakukan adalah murni penipuan melalui media elektronik. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa pemerintah Kabupaten Nrekang siapkan asuransi gagal panen untuk padi dan jagung. Saudara, pemerintah Kabupaten Nrekang kembali melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo untuk bantuan premi asuransi usaha tani komoditas padi dan jagung. Tahun ini pemerintah Kabupaten Nrekang menyiapkan anggaran untuk program gagal panen terdiri dari 1.000 hektar lahan padi dan 500 hektar lahan jagung. Untuk tahun 2026, asuransi usaha tani padi untuk luasan 1.000 hektar, 80% anggarannya akan ditanggung dana pusat dan 20% ditanggung dananya pemerintah Kabupaten Nrekang. Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Iqbar Ashadi serta perwakilan PT Asuransi Jasa Indonesia Muhammad Iqbal. Program ini menjadi kelanjutan dari upaya perlindungan petani yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nrekang untuk penanganan gagal panen seluas 1.000 hektar pada 2025. Bupati Nrekang Muhammad Yusuf Ritanga mengatakan perlindungan terhadap petani dari risiko gagal panen merupakan salah satu komitmen dirinya bersama dengan Wakil Bupati Nrekang Andi Tendriliwang sejak awal memimpin Kabupaten Nrekang. Yusuf Ritanga terus berharap agar ke depan pemerintah dapat melaksanakan PKS untuk komoditas hortikultura. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lupa besok ikuti program siaran langsung kami dari Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, yakni kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung. Dan untuk masyarakat yang ingin menyaksikan atau menghadiri langsung kajian rutin tersebut, bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan sholat subuh. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi jangan lewatkan kajian rutin subuh langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya, dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.